Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Dita ya di Rabu pagi ini yang dingin nih sahabat Stara. Di tempat sahabat Stara dingin juga enggak nih? Waduh, dingin banget ya dari tadi. Oke, tentunya masih dari kawasan Weningen Karanglobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, karena banyak banget yang sudah bergabung via WhatsApp ya, jadi Dita bakalan bacain atensinya satu-satu nih. Takutnya nanti waktunya gak keburu ya sahabat Stara. Oke, ada dari Senvilan dari kawasannya Terminal Kalibening Banjarnegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request lagu tembangan ini Jejal Mbak Dita diputerin dari albumnya Hari Parintang. Judulnya Tangan Tak Sampai atau Yang Pertama Kali nih. Biasa katanya permintaan dari Pak Supir-supir yang sedang menunggu penumpang nih katanya. Sambil dengerin Stara Radio Banjarnegara. Waduh, keren banget ya sahabat Stara. Oke, matur nuwun Mbak Dita, sami-sami. Semoga bapak-bapak sopir yang ada di Terminal Kalibening ya, yang lagi dengerin Stara Radio Banjarnegara nih, cepat dapat penumpang dan penuh selalu. Oke. Ini kira-kira jurusan mana aja nih ya? Mungkin jurusan Karangkobar, Pekalongan mungkin ya. Oke, nanti dicarikan lagunya buat spesial buat para pak sopir-sopir yang sedang menunggu penumpangnya. Lanjut nih disusul dengan Mama Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mama Aisyah dari Karangjati Susukan. Oke, mau request lagunya Ayat-Ayat Cinta dari Rosa. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isma, Mbak Jumplon, Mama Zidan, Mbak Minas, Mbak Runta, Mbak Titin Wardani, Mama Mega, Mama Tegar, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Tini, Pak Heri, Pak Pariono, Pak Saka, Pak Daryono, Mas Envilan, Kian Lestre, Braling Saputra, dan semua Stara Radio Banjarnegara aja. Oke, buat semua sahabat Stara Radio Banjarnegara yang ada dimanapun nih ya. Oke, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih, sami-sami. Terima kasih kembali. Lanjut dengan Mak Izidan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dita, selamat pagi kembali ya. Mak Izidan dari Pasinggangan Banyumas hadir nih. Request lagunya Izinkan Aku dari Mayang Sari katanya. Oke, selamnya buat sahabat Stara aja dimanapun kalian berada katanya ya. Oke, terima kasih Mbak Dita. Wassalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, mungkin satu lagi ya, ada dari siapa nih? Nomornya masih baru ya. Oke, belum disimpan nih nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Oke, selamat pagi kembali. Ini dari Alas Karet Cipari di Cilacap katanya. Oke, dengan Bay Alaska di Cipari ikut gabung nih di Tembang Kenangan. Request lagunya Jangan Simpan Tangismu dari Christine Panjaitan. Oke, nanti dicari ya, terputar buat semua sobat Setara Banjarnegara. Katanya selamat beraktivitas. Oke, buat Mbak Ritanya salam kenal dan terima kasih. Salam kenal kembali nggih Bay Alaska ya. Sama-sama. Oke, langsung aja nih sahabat Setara, kita dengerin lagu requestan dari Senvilan ya, buat pak-pak sopir yang sedang menunggu penumpang nih, dengan judulnya Tangan Tak Sampai dari Hari Parintang. Cus di glayer.

0: Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar.
5: Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Dita pastinya ya di acaranya Tembang Kenangan nih. Masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Setara, setelah tadi kita dengerin banyak lagu ya, pastinya requestan dari sahabat Setara dong. Karena waktunya sudah kurang lebih kurang 25 menit lagi ya, acaranya selesai nih. Tanpa berlama-lama, Dita bakal bacain atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung via WhatsApp nih ya.
1: Yang makin sarat, kau tetap bertahan.
0: Soalnya kalau bahas yang lain nanti takutnya lagunya gak keputar ya sahabat Setara. Oke, langsung aja kita sapa-sapa dari Pak Sumadi Kasih nih pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Oke. Selamat pagi Mbak Deta, selamat pagi kembali. Sumadi Kasih dari Kartanegara nih hadir di Tembang Kenangan. Lagunya Senandung Rindu dari Mega Sylvia. Oke, pagi-pagi udah rindu aja nih ya. Kayaknya lagunya juga bagus nih. Kita nanti dengerin bareng-bareng ya, sahabat Setara. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wadani, Mbak Cumplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Bu Mega, Bu Minas, Bu Runta, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mai Zidan, Pak Ridwan, Pak Jumadi Kasih, Pak Kasmuri, Bang Dori, Pak Sodi, Mas Envilan, Pak Daryono, Braling Saputra, Mas Ari, Mas Herman, Mas Dimas, Abineon, Jamal Jetun, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Kata Pak Sumadi Kasih nih, selamat pagi dan selamat bersibuk ria katanya. Waduh, pagi-pagi pasti emang sibuk ya, tapi jangan lupa tetap ditemenin Setara Radio Banjarnegara. Karena pastinya banyak-banyak lagu yang bisa menemani aktivitas sahabat Setara biar aktivitasnya tambah semangat nih ya. Oke, buat Mbak Ditanya selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi, di belakangnya ada Bang Zaitun nih. Assalamualaikum Mbak Deta, waalaikumsalam. Selamat pagi dari Bang Zaitun di Bangalusan Merebet Purbalingga. Minta lagunya Jangan Ada Tangis Lagi dari OB Mesa. Oke, Jangan Ada Tangis Lagi ya, tetap ceria dan bahagia pastinya. Oke, salamnya buat Braling Saputra, Pak Jamal, Pak Sumadi Kasih, Mbak Cumplon, Mbak Tini, Mbak Umi Kultum, Mama Siva, Mbak Eka, dan semua sahabat Setara Radio Banjarnegara yang sedang stay tune katanya. Oke, dan buat Mbak Ditanya selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keriput tulang pipimu gambaran.
0: Oke, lanjut lagi, ini ada dari Kapten Kribo. Assalamualaikum Mbak Dita, piye kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Suwe orang ringokna suara merdune katanya. Waduh, Dita kemarin off ya sehari, tapi lanjutnya lagi masih selalu bersama Dita di setiap harinya ya. Oke, biasa minta lagunya Jamal Mirdad, judul Yang Penting Happy. Lagu langganan dari Kapten Kribo pastinya ya. Oke, matur nuwun Mbak Deta, sami-sami.
1: Tetap, kau tetap setia.
0: Oke, sebelum lanjut nih kita angkat telepon dulu dari Mbak Titin. Kok gak jadi ya Mbak Titin ya? Mau telepon lagi gak nih Mbak Titin? Mau diangkat udah mati nih. Oke, gak jadi atau... Oh, jadi ternyata. Oh, kita angkat dulu ya, sahabat Setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop top top top Marco top Mbak Tita cantik.
0: Oke, top Marco top, selamat pagi Mbak Titin.
2: Terima kasih juga. Gimana kabarnya Mbak Tita?
0: Alhamdulillah. Mbak Titin lagi sibuk ngapain nih pagi-pagi?
2: Udah sedikit nggak sibuk.
0: Oh, udah nggak sibuk ya, udah nyantai ya.
2: Iya, dengan nyuci.
0: Oke, mau request lagu apa nih Mbak?
2: Aku minta lagunya Katakan Sejujurnya.
0: Katakan Sejujurnya?
2: Bisa nggak?
0: Oke, coba dicarikan ya.
2: Kalau nggak ada, aku kepengen cinta yang nyata.
0: Katakan Sejujurnya ada nih.
2: Kalau ada ya tolong diplay, tak tunggu sembari beberes. Salamnya buat Mas Dumadi, Mas Mati Kasih, Abinyon, Bang Dori, Pak Kasmuri, Umhamami, Pak Taryono, Pak Saka, Mas Rituan, Mas Heri Banyumas, Mas Odi, juga salam buat Mas Rituan, Pak Taryono di Wonosobo, Mas Parto sama Mbak Ihe di Jatimalang Kebumen. Terus buat Pak Jamal, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mama Mine, Mbak Umi Kulkung, Umi Kulkung, Mbak Templon, Mbak Megawati, Mbak Runta, Sinok Tini. Terus buat Mas Herman, Mas Yatno, Mbak Isna. Terus buat mamanya Tegar di Banjur Pasar, Pulus Pesantren. Pokoknya buat semuanya aja, Tante Rosali yang selalu nyapa, mohon maaf yang belum dikawel.
0: Oke.
2: Mohon maaf banget ya, please, karena tuh banyak banget.
0: Iya, banyak banget ya pastinya ya.
2: Iya, semuanya amat pagi, semoga iya, tetap sehat, banyak umur, amin, banyak peti, berbarokah. Sukses selalu, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Doa yang sama buat Mbak Dita cantik yang lagi bertugas, jangan lupa full senyum, bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong. Tak tunggu dong lagunya. Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Titin, doa baiknya semoga kembali lagi kepada Mbak Titin ya. Oke, lanjut lagi nih, ada dari Mama Putri. Kayaknya lama nih ya gak ngangkat telepon dari Mama Putri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vitama.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, selalu di MBR. Mbak Dita, apa kabar?
0: Oke, alhamdulillah baik nih. Selamat pagi ya Mama Putri.
3: Pagi juga.
0: Oke, Putri udah berangkat sekolah nih.
3: Iya, tadi udah setengah tujuh berangkat.
0: Oke, ini mau request lagu apa nih Mama Putri?
3: Mau request lagu dari Nika Ardila. Kita akan bersuara.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa nih?
3: Salam-salamnya buat tadi Mbak Titi Batan, di Singgalanya, terus Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Mbak Sodi, Mbak Hanum, Lang, Mbak Ijan, Mbak Tentang, Mbak Arun, cerita Mas Rituan, Mas Dimas, dan buat semua aja Mbak Deta yang lagi dengerin setara berjana-jana kali di hati.
0: Iya
3: buat Deta. Ya, buat dedenya terima kasih. Semoga selalu bahagia selalu.
0: Terima kasih.
3: Lalu merdeka.
0: Merdeka dong pastinya.
3: Iya kan masih merdeka.
0: Iya masih suasana 17-an ya Mama Putri ya.
3: Iya betul. Okay. Ya, terima kasih ya waktunya. Lagunya ditunggu.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah banyak yang bergabung via WhatsApp maupun via telepon nih. Yang via WhatsApp juga masih banyak yang belum Deta bacain ya, mungkin nanti di sesi selanjutnya sekaligus penutup nih. Karena waktunya sudah 15 menit lagi nih, nanti takutnya lagu-lagunya gak terputarkan ya. Langsung aja kita puterin lagu-lagu requestan dari sahabat Stara pastinya. Ada requestan dari Mbak Titin nih, katakan sejujurnya katanya. Yuk di glayer.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepat

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, sama Stara, ternyata waktunya sudah menunjukkan pukul 8 lebih 1 menit nih. Tandanya acara tembang kenangannya sudah selesai ya. Tapi sebelum Deta pamitan nih, sahabat Stara, Deta mau sahabat Stara yang tadi sudah bergabung di acaranya tembang kenangan tapi belum sempat disapa nih sama Deta ya. Oke, ada dari Braling Saputra dari Kartanegara Purbalingga nih, minta lagunya Elegi, Elegi Pagi, Elegi Esok Pagi dari Ebit GAD. Oke, selamanya buat Pak Kasmuri, Pak Semadikasi, Bang Zaidun, Bung Hamami, Mama Mega, Mama Pelangi, Bu Minas, Bu Aisyah, Mak Izidan dan Mbak Yanti, semoga sehat semuanya katanya. Terima kasih Mbak Dita cantik, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih, ada dari Mbah Jum di Kelampok pastinya. Assalamualaikum, jumpa lagi nih, ini Mbah Jum di Kelampok. Minta lagunya Rumput Yang Bergoyang katanya. Kayaknya ini judulnya berita kepada kawan ya dari Ebet GAD kayaknya ini lagunya. Dan buat anakku Syukur dan Nanda, semoga kalian cepat diberi baby. Oke, buat Mas Syukur dan Mbak Nanda, semoga lekas diberi momongan ya. Dan untuk Mbak penyiarnya, sehat selalu dan semangat. Amin, terima kasih. Oke, itu tadi sahabat Star yang sudah bergabung di acaranya Tembang Kenangan ya bersama Deta. Dan abis ini kita bakal lanjut di acaranya Dangdut Pasar Senggol pastinya dari pukul 8 sampai pukul 10 pagi nanti. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Dan terima kasih buat sahabat Stara yang sudah menemani Deta dari pukul 6 tadi pagi sampai pukul 8 pagi ini. Apapun kegiatannya, semoga diberi kelancaran dan semoga sehat selalu. Amin. Meski langkahmu kadang gemetar. Oke, mungkin cukup sekian. Apabila ada banyak kesalahan ya, banyak kata-kata yang salah atau bercandanya berlebihan, Deta mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, sahabat Stara. Oke, mungkin sahabat Stara yang lagunya belum terputarkan, Deta juga mohon maaf sekali karena waktunya sudah mepet ya sahabat Stara. Semoga sahabat Stara mengerti dan memaklumi. Oke, mungkin dari Deta cukup sekian dan terima kasih. Deta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
0: Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Deta pastinya ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol nih, sahabat Stara. Setelah tadi kita melalui acara Tembang Kenangan ya, mungkin sahabat Stara setelah tadi mendengarkan acara Tembang Kenangan ya, sahabat Stara pasti ada yang mungkin ingat masa lalu nih. Ingat waktu zaman muda, zaman sekolah, atau masih zaman pacaran ya sahabat Stara. Tapi semuanya hanya masa lalu, dan kita lanjut di acaranya Dangdut Pasar Senggol pastinya. Yang lagu-lagunya bikin kita semangat menjalani hari-hari di pagi Rabu ini. Oke, tentunya masih dari kawasan Beningan Karanggobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Dan ada juga Vitamin, solusi kesehatan untuk mata. Dita bakal nemenin sahabat Stara nih di acaranya Dangdut Pasar Senggol selama 2 jam ke depan ya, dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Oke sahabat Stara yang lagi dimanapun dan lagi ngapain aja nih ya, pastinya yang buat yang mau request dan kirim-kirim salam, langsung aja ke nomor 082-311-000-70. Dan buat sahabat Stara yang tadi di acaranya Tembang Kenangan lagunya mungkin belum terputarkan ya, bisa request lagu di acara Dangdut Pasar Senggol ya, insya Allah nanti akan terputarkan semua. Oke sahabat Stara, setelah tadi kita dengerin lagu Betah dari Latasha ya sebagai pembuka lagu di acara Dangdut Pasar Senggol pada pagi hari ini. Setelah ini dia tuh bakal ada lagu dari Rindar Boy Gang nih dengan judulnya Kicau Mania. Yuk, kira-kira seperti apa ya DG Boy?

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Saya keliling nyimpenin ke apotek-apotek.
0: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak.
0: Emang?

0: hebat ya. Kayak Neng yang kelilingnya juga hebat, mau panas-panasan ke tiap apotek. Padahal perempuan loh. Ini nih yang namanya perempuan hebat.
1: Makasih ya Pak. Mau sekalian beli herbal habutopnya enggak Pak? Bisa bikin Bapak kelihatan semakin awet muda lagi loh Pak. Buat stamina makin jering juga bisa Pak.
0: Waduh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh Neng?
1: Boleh, ini Pak. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Dita dari kawasannya Mendingan Karanggobar Banjarnegara. Yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Habutop dan Vitama ini, dan tentunya dengan produk-produk lainnya dari PT Denatur Indonesia ya sahabat Setara, merupakan produk herbal yang tanpa efek samping, yang pastinya sudah bersertifikat halal MUI dan sudah terdaftar di BPOM sahabat Setara. Oke, buat sahabat Setara yang ingin mendapatkan produk dari PT Denatur ini ya, ada Habutop, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, Minyak Sultana, ataupun Otipus nih. Bisa langsung aja datang ke apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Setara ya. Atau yang mungkin mager nih pengen online aja deh biar diantar ke rumah. Bisa banget nih, tentunya bisa order online melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau langsung order ke nomor 0822-311-0070. Tentunya dengan sistem COD ya, jadi sahabat Setara tinggal nunggu di rumah nih. Nunggu pesenannya datang dan dibayar dengan sistem COD. Oke sahabat Setara, sebelum di atas sapa-sapa sahabat Setara yang sudah bergabung via WhatsApp ya dari pagi tadi, kita bakal angkat telepon dulu nih, ada dari Mbak Runtah di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, selamat pagi Mbak Runtah.
1: Pagi Mbak Dita.
0: Iya.
1: Sehat?
0: Alhamdulillah. Mbak Runtah lagi ngapain nih jam segini?
1: Ya lagi apa ya, habis masak nasi.
0: Oh gitu.
1: Terus dengerin Mbak Dita siaran.
0: Iya
1: gitu.
0: Iya. Sambil ditemenin Sarah Banjarnegara ya pastinya.
1: Oh iya.
0: Oke. Okay.
1: Pasti lah ya.
0: Iya, mau request lagu apa nih buat nemenin aktivitasnya Mbak Runtah biar tambah semangat?
1: Aku kok pengen penyiar pujaan ya.
0: Gimana?
1: Penyiar pujaan.
0: Oke, penyiar pujaan nanti dicarikan ya.
1: Ya kan Mbak Dita penyiar pujaannya aku.
0: Waduh, terima kasih. Bisa aja nih Mbak Runtah. Iya, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Sahabat kita yang gak ada lainnya kok.
0: Iya.
1: Mbak Dita, salamnya buat semuanya aja lah ya sementara ya.
0: Oke, semuanya aja ya dari A sampai Z ya.
1: Iya, aku lagi ini apa, nyambi.
0: Oh iya,
1: Nyambi-nyapu gitu.
0: Oke, siap. Salamnya buat udah semua ya. Setara Radio Banjarnegara aja ya. Oke, terima kasih. Ini
1: pujaan aku tunggu ya Mbak.
0: Oke, siap. Nanti digelayarkan ya.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu lanjut lagi nih dengan Pak Pariyono yang ada di Selomerto Wonosobo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habutop.
2: Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop markotop.
0: Oke, top markotop.
2: Apa kabar Mbak Dita?
0: Baik, kabar baik, alhamdulillah. Pak Pariyono sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat juga, semangat juga ini.
0: Oke, lagi jaga warung ya Pak ya?
2: Iya, biasa hari-harinya gitu.
0: Oke, mau ditemenin lagu apa nih biar jaga
2: lagunya
0: warungnya?
2: Lagunya Laut Kidul.
0: Oke, Laut Kidul ya, ini yang buat backsound nanti digelayarkan.
2: Oh iya, okay. Salam-salam ya Mbak Dita.
0: Salamnya buat siapa nih Pak?
2: Salamnya buat yang baru naik, ada Mbak Runta, Mbak Yanti, Mbak Mega. Terus buat Mbak Nadila. terus Mama Jidan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mama Cemplon, Mama Kultum, Mama Kulsum, buat Bunda Titin Wardani, Pok Tini, Bunda Minas, buat Mbak siapa ya tuh?
0: Siapa ya?
2: Mbak Atikap ya, yang di Jakarta. Oh, buat Pak Sotik, Pak Pasmuri, terus buat Bang Sentilan, Bang Ridwan, Bang Dori, Abineon, Pak Jumaji, buat Bang Dimas, Pak Saka, Pak Jamal, dan buat semuanya lah penggemar Setara Banjar di mana saja berada.
0: Oke, buat semuanya aja ya.
2: Iya.
0: Siap, terima kasih.
2: Ya, untuk Mbak Ditanya, ya, selamat tugas sampai tuntas nanti. Oke, sehat selalu. Dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih waktunya Mbak Dita.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi nih, satu lagi ya, mungkin dari Pak Suwarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu top. Oke, selamat pagi Pak Suwarto.
3: Pagi juga Mbak Dita.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
3: Mbak Dita.
0: Ya.
3: Minta lagu apa tuh? Perawan Kalimantan.
0: Oke, Perawan Kalimantan, siap nanti dicarikan, ge?
3: Salamnya buat yang lagi dengerin.
0: Oke, salamnya buat yang lagi dengerin. Siap. Oke.
3: Buat Mbak Dita bertugas. Enggak, gitu aja Mbak Dita ya.
0: Oke, Nggi, terima kasih Pak Suwarto.
3: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indra Kumbara, Deni Cakna.
5: Terima kasih.
0: Oke, barusan ada dari Pak Suwarto nih, katanya mau request lagu Perawan Kalimantan. Waduh, jauh banget ya perawannya di Kalimantan. Gak Perawan Banjarnegara aja nih kayaknya nih ya. Oke, lanjut lagi di ada dari Bu Yanti Bilungan nih yang sudah absen pastinya ya. Selalu paling pertama nih. Oke, ada dari Bu Yanti Bilungan. Selamat pagi menjelang siang Mbak Deta. Selamat pagi menjelang siang juga ya Mbak Yanti. Hadir lagi nih minta tembangnya Rumang Samu Penak. Serangenge aku lungkode. Oke, insya Allah Penak ya. Oke, Rumang Samu Penak nih, kayaknya lagu agak lama ya. Dita pernah dengar lagunya mungkin tapi lupa, nanti kita dengerin bareng-bareng ya sahabat Setara. Oke, salamnya buat Pak Saka, Pak Sumadikasi, Pak Jumadi, Pak Seni Vilan, Kang Ridwan, Mas Jamal, Mas Ari, Pak Pariono, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Pak Muhammad Sean, Ki Bejo, Pak Herman, Braling Saputra, Braling Saputra, Kian Lestre, dan semua pendengar Setara Radio Banjarnegara. Oke, pastinya terima kasih Mbak Deta, sami-sami Mbak Yanti Bilungan yang selalu absen di setiap acara ya. Oke, setelah tadi kita dengerin atensi ya, dengerin kita angkat telepon dari tiga orang yang berbeda. Dan kita bacain atensi dari Mbak Yanti Bilungan, langsung aja mungkin ya kita dengerin lagu requestan dari sahabat Setara. Dan buat yang lain yang sudah kirim WhatsApp dari tadi belum terbacakan, nanti kita bacakan di sesi selanjutnya, tenang aja kok, nanti lagu-lagunya insya Allah diputarkan kalau waktunya masih cukup ya. Oke, langsung aja kita dengerin requestan lagu dari Mbak Yanti Bilungan dengan judulnya Rumang Samu Penak dari Yeni Inka. Cus di Glayer.
6: Ini adalah Ikilo spesial buat Anda, ada Yeni Inka.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula

0: Lama menggunakan Habutop, kulon itu sakit kaki seluruh tubuh, seluruh kucur kaki semua sakit sedoyo.
1: Kakine rasane pripun?
0: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula dihabutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten muti-muti napa dereng?
0: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak Dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
0: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
2: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
0: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
0: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
0: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutalk berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Oke.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutalk ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutalk itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya?
2: Gih.
1: Terus pengalaman menggunakan Habutalk ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Oke.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutalk ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Ada
2: setelah ya? Minum, mengkonsumsi Habutalk, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutalk, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutalk karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, oke. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutalk, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Pastinya masih bersama Dita di acaranya Dangdut Pasar Senggol ya, pada pagi menjelang siang hari ini. Tentunya dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, lanjut ya sahabat Setara, ditemu sapa-sapa nih sahabat Setara yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Tapi sebelum itu kita mau angkat telepon dulu nih, ada dari Mbak Titin yang mau bergabung via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habutop, ramuan Arab yang super ngetop, top markot.
0: Oke, top markot, top.
1: Maaf nih, aku undur lagi.
0: Iya, gak apa-apa nih Mbak Titin, mau request lagu apa nih Mbak?
1: Aku mau request lagunya Kura-kura Dalam Perahu.
0: Oke, Kura-kura Dalam Perahu, siap nanti dicarikan ya.
1: Pokoknya baru dulu salamnya. Untuk biasa tadi di lagu kenangan.
0: Oke.
1: Kan udah lumayan banyak insya Allah. Yang belum diketahui mohon maaf. Semuanya masih bilang siang.
0: Oke.
1: Semoga tetap sehat.
0: Amin.
1: Oke,
0: amin.
1: Yang berokah. Sukses segala pekerjaannya.
0: Amin.
1: Yang sama buat Mbak Dita cantik yang lagi bertugas. Tunggu lagunya. Jangan lupa ya, full senyum.
0: Oke, terima kasih Mbak Titin. Siap.
1: Tak tunggu dong lagunya. Makasih.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Titin, sama-sama ya.
2: Dadaan lagi, dadaan. Cucule, anu, pikir segoro.
0: Oke, bersama dari Mbak Titin yang bergabung via telepon ya. Tapi sebelumnya kita lanjut aja mungkin ya. Kita bacain atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Oke, ada dari Senvilan dari kawasannya Terminal Kalibening Banjarnegara. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Deta, jajal digleyerkan. Lagunya Ayang-Ayang atau Umpomo dari Intan Mandasari. Oke, matur nuwun Mbak Deta, sami-sami. Nanti dicarikan lagunya ya. Oke, tadi Pak Sodik mau telepon nih, kok nggak jadi ya? Bisa telepon lagi mungkin? Oke, ada dari Pak Sodik, kita angkat dulu ya sahabat Setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat ramuan herbal yang paling ngetop.
0: Oke, yang paling ngetop. Selamat pagi menjelang siang ya Pak Sodik ya.
3: Oke, kembali semangat. Oke. Semangat Mbak Kita.
0: Iya, masih semangat. Mau request lagu atau manut aja nih?
3: Kalau bisa request.
0: Oke, boleh.
3: Kalau weton ya.
0: Kalau weton, siap nanti dicarikan ya. Mau kirim-kirim salam. Oke, atau enggak nih?
3: Salamnya buat Mbak Yanti, Mas Mikon, Dwi Hanum, Mbak Titin Wardani.
0: Oke.
3: Dan Vilan, Kian Liste, Pang Duri, Mama Putri, Maya Zidan, Mas Syifa, Pintang, Mama Pelangi, Pak Paryono, Pak Sayan.
0: Oke.
3: Dan buat semuanya aja lah.
0: Oke, buat semuanya aja ya.
3: Mbak Deta, selamat tugas, semoga selalu.
0: Amin. Amin.
3: Tetap semangat.
0: Siap dong,
3: rezeki.
0: Pastinya. Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Langgeng di Setara Radio.
0: Enggi, amin. Doanya saja, nggih Pak.
3: Oke lah, terima kasih Mbak Deta.
0: Oke, sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada dari Pak Sodik dan pastinya doa terbaik juga kembali pada Pak Sodik ya. Semoga apapun yang sedang dikerjakan dilancarkan. Aktivitasnya dilancarkan, urusannya dilancarkan. Rezekinya berkah barokah, amin. Dan pastinya sehat selalu. Oke, dan doa terbaik juga buat semua sahabat Stara yang sedang stay tune pastinya ya, yang selalu setia menemani Deta nih di apapun acaranya. Walaupun kadang Deta ngomongnya gak jelas nih, ngalor ngidul ya, gak jelas. Tapi sahabat Stara tetap dengerin Deta ya, setia dengerin di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, mungkin langsung aja tanpa berlama-lama ya, takut waktunya gak cukup nih, kita langsung puterin lagu requestan dari sahabat Stara ya. Yang pertama ada Kura-kura dalam Perahu dari Lesti Cus Digeler.

0: pohon di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih dari kawasan Bandingan Karanggobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Ucap ke janji, urep tekane pati, tapi mesti.
0: Oke sahabat Setara, setelah tadi kita dengerin beberapa lagu requestan dari sahabat Setara ya, yang mungkin bergabung via telepon maupun via WhatsApp nih. Habis ini kita bakal bacain atensi dari sahabat Setara yang sudah banyak bergabung nih, Masya Allah. Banyak banget ya yang bergabung kalau acaranya Tembang Kenangan dan Dangdut Pasar Senggol tuh pastinya semua excited ya. Semoga yang sudah bergabung nanti juga ikut bergabung di acaranya Campur Sari masih bersama Dita sampai jam 12 siang nanti. Oke, tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Oke, kita mulai sapa-sapa aja ya. Ada dari Mama Aisyah nih. Assalamualaikum Mbak Dita cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mama Aisyah nih dari Karangjati Susukan katanya. Mari request lagunya Tang Ting Tung. Oke, nanti digelayerkan. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mama Zidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Tegar, Mama Putri, Bu Mega, Mbak Tini, Pak Heri, Pak Pariono, Pak Saka, Pak Daryono, Mas Envilan, Kian Leste, Braling Saputra, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Oke, buat Mbak Ditanya, selamat bertugas dan terima kasih. Sami-sami. Lanjut lagi disusul oleh Mak Izidan pastinya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang ya Mbak Deta. Selamat pagi menjelang siang juga Mak Izidan nih. Mak Izidan dari Pasinggangan Banyumas. Hadir di acara Dangdut Pasar Senggol. Katanya mau request lagu Aku Terpikat Dirimu. Waduh, dari Lala Widi ya ini lagunya ya. Oke, salam-salamnya buat Ayah Dirham, Mbak Yanti, Umi Kultum, Mama Aisyah, Pak Sumadikasi, Braling Saputra, Kapten Kribo, Kang Zaitun, Kang Ridwan, Pak Pariono, Mbak Jemplon, Mbak Titin Wardani, Mama Putri, Kian Leste, Sen Vilan, dan semua sahabat Setara Banjarnegara yang sedang stay tune. Katanya selamat beraktivitas semuanya. Oke, terima kasih Mbak Deta, sami-sami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, ada dari Mbak Jumlah nih. Assalamualaikum Mbak Deta, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu nih Mbak Cemplon, semoga sehat juga ya. Oke Mbak Cemplon hadir nih digabung di Dangdut Pasar Senggol. Lagunya Dolanan Geni nih biar tambah hangat katanya. Oke biar sambil senam ya Mbak Cemplon di rumah mungkin ya biar semangat. Waduh, Agustusan udah ikut acara lomba senam belum nih? Biasanya banyak banget nih ya acara lomba-lomba senam gitu. Oke, salamnya buat Mbak Yanti, Ibu Davina Shano, Mama Pelangi, Ibu Titin Soma Gede, Mama Syifa, Ibu Umi Kultum, Mama Putri, Mbak Izidan, Ibu Titin Wardani, Mama Minas, Mbak Tini, Ibu Mega. Dan semua pecinta setara Banjarnegara yang selalu di hati, spesial buat Mama Aisyah, terima kasih salamnya, salam kenal ya. Oke, buat Mbak Detanya semoga bahagia selalu, katanya semangat di Geboiser. Waduh, di Geboiser ya, insya Allah ini selalu semangat pastinya. Percayalah semua indah, semua akan indah pada waktunya. Bukan karena hidup akan selalu berjalan seperti yang kita inginkan, tetapi karena pada akhirnya kita akan melihat mengapa Allah memilihkan jalan itu untuk kita. Yang hilang mungkin sedang menjalankan ikhlas, yang tertunda mungkin sedang mengajarkan sabar, yang menyakitkan mungkin sedang membawa kita lebih dekat padanya. Jangan takut pada jalan yang belum kamu mengerti. Percayalah akhirnya kepada Allah, sebab bisa jadi yang hari ini kamu tangisi kelak menjadi bagian yang paling kamu syukuri. Oke, terima kasih kata-katanya Mbak Cemplon, selalu apa ya, sejuk dan selalu jeru ya di hati ya. Ditunggu kata-kata selanjutnya dari Mbak Cemplon katanya. Terima kasih Mbak Deta, sama-sama. Terima kasih kembali juga Mbak Cemplon. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja nih karena waktunya sudah mepet ya, kita buru-buru nih dengerin lagu requestan dari Sahabat Setara ya. Dan buat Sahabat Setara yang sudah kirim-kirim salam, nanti kita bakal sapa satu-satu mungkin di sesi selanjutnya. Oke, langsung aja kita putarkan lagu dari Sinta Arsinta dengan judulnya Tang Ting Tung Cus di Geboy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, gak terasa ya sahabat Stara, ternyata waktunya sudah menunjukkan pukul 10 lebih 3 menit nih. Tandanya waktu acara Dangdut Pasar Senggol sudah selesai ya sahabat Stara. Bahasa-bahasa Stara yang sudah bergabung, mungkin atensinya belum sempat Deta bacakan ya. Karena waktunya sudah selesai mungkin ya sahabat Stara, karena sudah pukul 10. Deta mohon maaf yang sebesar-besarnya nih sahabat Stara. Oke, ada Mama Tegar, ada Mas Sule di Gintung Binangun, ada Pak Daryono, ada Kapten Kribo juga. Ada dari Pak Heri Banyumas, Pak Suwarto, Pak Sukur di Pasuruan ya. Dan ada juga Mas Aji di Purwokerto nih. Mohon maaf sekali karena belum sempat memutarkan lagu requestannya ya sahabat Stara. Mungkin sahabat Stara yang tadi sudah mengirimkan lagu, request lagu ya, dan belum terputarkan, bisa request lagu di acara selanjutnya, yaitu di acara Campur Sari masih bersama Deta dari pukul 10 sampai 12 siang nanti. Oke, terima kasih buat sahabat Stara yang selalu excited ya, selalu nemenin Deta di acara apapun, dan selalu absen kirim-kirim salam dan request lagu. Terima kasih banyak sahabat Stara. Oke, mungkin dari Dita cukup sekian. Dita mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan. Dan untuk penutup lagu acara Dangdut Pasar Senggol hari ini, Dita punya lagunya Salah Apa dari Laila Ayu. Oke, mungkin dari Dita cukup sekian ya. Dita mohon maaf banyak kekurangan. Dita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
2: Iya, wis bengi, wis petang dedet, bojoku rung bali-bali. Ki kaya-kaya nih tak mesti ki potong bebek angsa ki. Serong kanan, serong kiri. Alde bojo bekas-bekas preman. Orang kena dipercaya temenan. Wong ngene nyambut gawe, mangkat tesuk jam 5, siki jam 2 bengi kok urung bali. Lah ngapa ye, ngapa ye ye. Ki curigai ki perlu dicurigai ki. Oh barik lebang, lebang, lebang. Dodok-dodok lawangnya nanti ambrol. Ayo mene, bojo kan jaga lawang. Jam loro esuk ki, jam loro esuk. Ngapa ge ngapa, kapanane geng kau bali. Wis tak sediak na bebekan merica karo lombok pokoknya. Wis men ngono jorna. Kaya nih kie. Kau ngerung kato nih ngambunnya wis gudul rumah ke.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sama aku yang jabak.
3: Nyong iya lah. Bepali. Boksingan nama masalah-masalahnya sendiri ke baka priwe. Masa kalau bojone dewe kelalen.
2: Oh, apakah bojoko? Geng, boksingan kerjenenge bojo. Telur aku dikelantang aja kie. Izinnya kur-kur jaga lawang tok. Kan gak ada lunga di jam 5 esok. Kayak jam lorong. Nanti ada bagat esok. Kurung bali. Tapi beri pada ngapa cari. Kayak mesti kayak mampir. Kayak mari ngene pacari kayak mesti. Pacaran mana kayak mesti kayak.
3: Hei, sing sabar sayangku. Aja giri-giri kayak gue. Kayak wong lanang Bali kesel-kesel setina. Kerja 24 jam per sasat. Gue ngempani siapa, gue nyeneng siapa. Gue nyeneng anak kue. Sebagai kerja gue sih pernah kecintai.
2: Orang ada lah percaya. Ada mau kerja-kerja kok nanti aja bene. Dia mesti pacaran maning ya, dia mesti ya. Pacaran maning ya mesti ya. Berani kelam ini, tujuri.
3: Maksudnya kalau ngebedok apa jadi gara. Kenapa jangan pakai krimbe. Gak jadi kesel lagi ya nyambut gawet. Taur, kok malah mau ngajak-ngajak kucu-lucu. Yang kok sabar, sabar. Kok tekuculing, kok lambi tekuculing. Atas disit. Nyong yang ngerti, nyong kayak kangen karo nyong. Tapi caranya
2: saya. Eh, sing bener yang ngomong ya. Kangen-kangen ke priwe. Sokir. Nyong kangen karo kaya. Hah? Nyong sikit kecuriga ya. Sikit sering banget. Oh, anggar lunga-lunga Bali nih mesti esok. Kayak mesti ya, bojo maning ya mesti ya. Paling orang aja di pacar maning ya ge. Berani kelambi nih ge. Pokoknya ngerengkau nang kelambi mau ana rambut wong wadon. Aja takon dosa kau ya. Terus terang bayang ngerupi sorot cinta. Daripada main sembunyi-sembunyi kayak ge ya.
3: Oh alah jahat. Dua bojo siji kok kayak kaya kabeh. Oh alah ge. Ceritanya ke cemburu loh. Aja cemburu. Nyong kemis jelas tidak akan berani menduakan. Ala-ala kaya koe gaya lumayan. Lutung menengguai lain. Nah gue. Soalnya mungkin yang ngolek liane. Ini si jika yang kebanyakan ini denger. Orang tong-tong. Ngomong apa ngolek liane.
2: Arep pesilat ya. Bocokku mulai arep pesilat. Arep mulai goroh ya. Kedeleng apa ya. Kia nang kelambi. Kia nang rambut-rambut ya siapa ya. Kia nang kelambi. Rambut-rambut ya siapa ya. Sing jelas udur rambutmu, sing jelas udur rambutku. Kir rambut-rambut semiran, kir rambutnya sama jajal. Arep gorong ono ya, arep orang aku ono ya.
3: Sabar disi

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati di 93,4 Stara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maliting saluran hiburanan informasi sangat teluk empat setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Sugeng siang setoyo pandemer setara Banjarnegara nggih. Balik-balik kali kulo dita ting acarane campur sari sing buket mleketake jos margondos kranyos-kranyos. Dita bakal ngancani sobat setara ting acarane campur sari saking jam sedoso siang dugi jam rolas siang mangke. Buatan supaya acara menikah disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Lan enten Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Tasi saking kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara nggih sahabat setara. Mugi-mugi sahabat setara mboten bosen kalih deta ting wau acarane tembang kenangan dilanjut dangdut pasar senggol. Lan lanjut malih ting acarane campur sari dugi jam 12 siang mangke. Oke kan kisah basara sing badai request-request lagu nopo kirim-kirim salam nge sing wau mun request lagu tapi dereng diputarkan. Bisa langsung request lagu ting acarane campur sari tasi sareng detang nge sahabat setara. Tentunya tasi ting nomor 0822-311-00070. Ting 0822-311-070. Oke kangge ngawali tembang campur sari ting siang meniko. Ditawatan tembang kangge ngancani aktivitas sahabat setara. Oke lagu pertama enten ajining diri saking Meta Aini just digleyer.

0: Uji motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya, tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih? Ah.
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Matur nuwun tasih ting saluran hiburan lan informasi sangat 3,4 Setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Tasih sareng dieting acarane campur sari saking kawasan Bandingan Karanggobar Banjarnegara. Lan boten supe disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetok. Dan enten Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Habutop niki adalah obat herbal sing berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh kita ya, sahabat Setara. Karena cuaca kemarau kayak gini ya, yang mungkin sebagian besar kawasan di Banjarnegara ataupun Purbalingga sudah ada hujan ya. Tapi sebagian besar juga masih kemarau nih, belum ada tanda-tanda mau turun hujan ya, sahabat Setara. Karena cuaca yang gak jelas kayak gini tuh bikin gak enak badan nih. Jadi sahabat Setara perlu banget nih minum Habutop. Karena Habutop pastinya obat herbal yang aman dikonsumsi setiap hari karena pastinya tanpa efek samping. Obat herbal yang sudah bersertifikat halal MUI dan sudah terdaftar di BPOM. Oke, seperti biasa bahasa detanya mungkin masih campur aduk Jawa Indonesia nggak jelas sih sahabat Setara. Jadi Deta mohon maklum karena masih proses belajar. Oke, sebelumnya Deta mau bacain atensi mungkin ya dari sahabat Setara yang sudah banyak bergabung nih. Juga tadi di acaranya Dangdut Pasar Senggol banyak yang sudah bergabung tapi hanya Deta sapa-sapa sekedarnya aja. Belum sempat dibacakan atensinya, jadi kita bacain atensi kita sama-sama ya sahabat Setara. Oke, yang pertama ada dari Mbak Cemplo nih pastinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Setara Banjarnegara yang selalu di hati. Oke, cemplon derek gabung nih nyuwun sekalipun ajining diri utawani lintu. Oke, mungkin dicarikan guys. Salamnya kagem Mbak Heri, Pak Suripno Ito, Pak Pariono, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Pak Daryono, Ayah Dirham, Pak Sentilan, Mas, Pak Jamal, Pak Ridwan, Pak Sodik, Pak Sayan, Badugun Bejo, Pak Dimas, Pak Sumadikasih, Kian Leiste, Pak Hamam, Mas Ari Banjar Kota, dan Mbah Pung. Oke, dan sedoyo pandemar Setara Banjarnegara. Kagem Mbak Benyir, mugi-mugi tansah. Mugi-mugi Allah tansah paringi sehat, paringi berkah lan dadosaken saben dinten full manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari Mbak Cemplon nih nitip info, katanya buat warga Karangkobar dan sekitarnya gabung di kelompok Tadarus Al-Quran Fatimatu Zahra yang bertempat di Aula Perhutani Karangkobar. Setiap hari Rabu untuk Ahwa jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan 18.30 untuk Ikhwan, terbuka untuk umum pastinya. Materinya komplit dari tahfiz, tahsin, tilawah, tarjamah, dan tafsir. Pematerinya dari Ustadz Asatid Pondok Hafilah School. Mari bersama-sama luangkan waktumu dari riuh dan kesibukan kehidupan dunia yang tak pernah ada habisnya. Pastikan orang yang beruntung salah satunya yaitu kamu. Amin ya rabbal alamin. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oke, info lebih lanjut bisa hubungi Mbak Cemplon ya pastinya. Oke, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti buat sahabat Setara yang mau bergabung nih bisa WhatsApp juga, nanti saya kirimi nomornya Mbak Cemplon mungkin ya, Mbak Cemplon ya. Oke, lanjut lagi ada dari Bu Yanti Bilungan. Sugeng siang Mbak Deta, hadir malih nyuwun tembangi layeh-layeh. Tembangi layeh-layeh, orangnya layeh-layeh gak tau masih sibuk nih kira-kira ya. Oke, salamnya Kang Gestoyo Bandeman Setara Banjarnegara. Kang Ibadi tadi matur nuwun, sami-sami. Setunggal malih saking bayi Alaska, saking Cilacap nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sugeng siang Mbak Dita, sugeng siang mugi tansah pinaringan sehat nggih, amin ya rabbal alamin. Mbak Alaska di Cipari Cilacap badhe nderek gabung teng campur sarine. Oke, teng campur sarine setara Banjarnegara badhe nyuwun sekare tangise ati. Saking Didi Kempot, keputer kagem sedoyo sahabat setara Banjarnegara. Sugeng siang lan sugeng midhangetaken kagem Mbak Deta, sugeng ngayahi tugas matur suwun, sami-sami. Langsung aja kita dengerin lagu requestannya dari Mbak Cemplon ya. Ada Niken Salindri dengan judulnya Lintu, yuk digleyer.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Bu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Domingir Cerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bareng Deta tentunya dari kawasannya Bandingan Kali Karangkobar Banjarnegara ya. Yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Setara, ternyata waktunya sudah menunjukkan pukul 11:13 ya. Sekitar 45 menit lagi nih acaranya selesai. Jadi tanpa membuang waktu, Deta bakal bacain atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung ya. Lumayan banyak nih di acara campur sari siang hari ini. Oke, ada dari Pak Heri di Banyumas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri dari Banyumas nih, request ngikut salamnya. Oke, request aja, requestnya ngikut aja kayaknya ya. Oke, lagu-lagu apapun nanti didengarkan oleh Pak Heri di Banyumas pastinya. Oke, salamnya buat Mbak Aisyah yang cantik, Mbak Cemplon yang keibuan, Mbak Tegar yang ayu, dan Mbak Pelangi juga yang ayu nih katanya, waduh. Dan semuanya aja hanya ya bercanda ya Mbak cantik. Oke, buat semuanya aja nih katanya dari Pak Heri Banyumas. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, dari Heri Banyumas. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi nih, ada dari siapa ya? Ada dari Pak Prasetyo di Bilungan Klampok. Oke, satu desa sama Mbak Yanti ya berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, kulo Prasetyo dari Bilungan Klampok nih, mau request lagunya Klebus dari Niken Salindri. Kayaknya tadi lagunya sudah terputarkan ya Mas Prasetyo ya. Oke, BTW buat Mbak Deta semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Amin, terima kasih. Sugeng siang, matur nuwun. Sugeng siang ugi, matur nuwun kembali nggih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih, ada dari Saint Villain dari kawasannya Kalibening Banjarnegara ya. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati nih, lanjut manik Mbak Deta. Oke, jejel diputerin lagunya Podang Kuning atau Koncotan nih dari Niken Salindri. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara aja dari A sampai Z katanya. Oke, buat sahabat Setara semua yang lagi stay tune ya Pak Saint Villain ya. Oke, matur nuwun Mbak Deta, sami-sami. Sebelum kita dengerin lagu requestan selanjutnya nih, ada dari Pak Pariono yang mau bergabung via telepon ya. Kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habutop
1: obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop markotop.
0: Oke, sugeng siang Pak Pariono.
1: Sugeng siang, kados pundi parosipun Mbak Deta?
0: Alhamdulillah niki sehat nggih.
1: Oh nggih, syukur alhamdulillah.
0: Nggih. Badhe request lagu napa nih Pak? Nggih, sekare napa?
1: Sekaripun Palaran Pangkur.
0: Pripun nggih Pak?
1: Palaran Pangkur.
0: Oh nggih, siap. Pengin digleyerkan nggih.
1: Nggih.
0: Oke.
1: Salam-salamipun.
0: Nggih, salam nggih sinten. Kangge
1: sampeyan penyara wonten Mama Cemplon. Nggih. Mama Jidan, Mama Putri. Terus Mama Kultum, Mama Kulsum. Kakem Potini, Po Ines, Mbak Mega, Mbak Runta, Mbak Nadila, Mbak Yanti, Bang Sentilan, Bang Dori, Bang Ridwan, Abi Neon, Pak Jumadi, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Pak Sotik, Pak Jamal, Pak Saka, lan kagem sedoyo pandemen campur sari. Setara okay. Banjar wonten ing pundi kewolotan kok kapici.
0: Angge. Okay.
1: Kagem Mbak Detanipun, sugeng wajiban ngantos paripurna pun samangke, ngetan sahwinantu syukur rahayu, widodo kalising sambikol.
0: Amin.
1: Makaten mawon Mbak Deta, matur nuwun sakalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan ada dari Pak Pariyono di Selomerto dengan bahasa Jawa halusnya ya. Yang kadang Deta malu nih gak bisa menjawab dengan bahasa Jawa juga ya, karena terbatas nih bahasa Jawanya Deta nih. Oke, mohon dimaklumi ya sahabat Stara. Oke, nanti buat sahabat Stara yang mungkin sudah bergabung tapi belum sempat Deta bacain atensinya ya, Deta bakal bacain atensinya nanti di sesi selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu aja nih, Deta bakal puterin lagu requestannya dari Senvilan, ada dengan judulnya Podang Kuning dari Rina Aditama. Yuk digleyer.

0: Mbak Admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, gak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering geliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Deta ya, pastinya dari kawasannya kawasannya Bendingan Karangkobar Banjarnegara. Udah siang nih, udah agak belibet ya, mungkin karena lapar atau gimana nih. Oke, pastinya disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, sahabat Setara, kita mau sapa-sapa sahabat Setara dulu nih yang sudah bergabung via WhatsApp ya pastinya. Ada dari Mas Sule di Gintung Binangun. Siang Mbak Deta, siang juga. Solihun hadir lagi nih, mau pesannya ora dibaca. Oke, tadi pesannya di Dangdut Pasar Senggol tidak terbacakan karena waktunya sudah selesai ya, mohon maaf. Oke, sekarang dibacakan dong pastinya dari kawasan Gintung Binangun. Mau salam-salam buat Dedek Yura yang lagi ditinggal masak nih katanya. Yang nurut ya Dek ya, insya Allah nurut ya. Minta lagu Nenyi dan Pentol. Kayaknya ini lagu masuknya dangdut ya. Atau mungkin mau diganti lagu campur sari yang lain. Atau lagunya mau ngikut aja nih. Oke, makasih buat Mbak Dita, selamat bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada dari Mbak Yulia Setiawan. Halo Setara Radio Banjarnegara. Halo juga ya Mbak Yulia. Siang Jeng Deta, siang juga Yuli Budi dari Penaruban Purbalingga hadir. Oke, tembangnya nyuwun, judulnya Mati Urip Karo Koe. Waduh, sehidup semati nih kayaknya, lagu dari siapa ya kira-kira. Oke, matur nuwun Jeng Deta, sami-sami.

0: Oke, lanjut lagi ada Mbak Cemplon nih, Mbak Deta, lagu Ajining Diri yang buat pembuka yang nyanyi siapa ya? Oh, yang nyanyi ada dari Meta Aini nih, katanya suka deh sama lagu nih. Besok Mbak Cemplon pasti request lagu ini nih karena suka sama lagu nih ya. Oke, ditunggu requestan-requestan selanjutnya di acara selanjutnya atau di hari selanjutnya ya, Mbak Cemplon ya. Oke, lanjut lagi ada dari Ki Bejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki Bejo muncul nih, salam buat Kang Saka Zaitun, Pak Sodik, Kiradun, Kagem Gazu Cemplon nih. Lagunya sedih amat. Sekedar lagu ya kayaknya ya, buat menemani siang sahabat setara di rumah nih. Oke, Kagem Mbak Deta selamat kenal. Iya, salam kenal juga nih. Ki Bejo kayaknya baru gabung sama Deta ya. Dan tadi kayaknya teleponnya gak keangkat nih, mohon maaf sekali. Oke, selesai juga nih sahabat setara yang bergabung via WhatsApp ya. Karena waktunya sudah mepet juga nih, mungkin Deta bakal puterin lagu requestan dari sahabat setara pastinya. Ada Mati Urip Karaoke dari Niken Salindri, yuk digleyer.
1: Wawancara dengan salah satu Habutop.
2: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
3: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
2: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
3: Dari iklan radio.
2: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
3: Pengalaman saya menggunakan Habutop

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, tidak terasa ya sahabat Setara, waktunya sudah menunjukkan pukul 12.00 nih. Tandanya acara campur saringnya sudah selesai. Oke sahabat Setara, karena tadi lagu Mati Urip Karaoke dari Niken Salindrinya mengalami error ya sahabat Setara, kita mungkin coba sekali lagi nih, udah data download ulang jadi atau enggak ya? Nanti kita dengerin bareng-bareng nih. Dita mau mengucapkan terima kasih banyak buat sahabat Setara yang selalu stay tune dan tidak pernah bosen ya dengerin Dita di sini. Yang sudah menemani Dita, yang sudah kirim-kirim salam dan request lagu dari tadi pagi pukul 6 sampai pukul 12 siang ini ya. Terima kasih dan semoga sahabat Setara apapun aktivitasnya dilancarkan dan pastinya semoga sehat selalu. Amin. Dita juga tidak lupa selalu memohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan. Mungkin bercandanya berlebihan atau dalam penyampaian informasinya kurang jelas ya. Karena masih banyak belibetnya nih Dita kalau ngomong ya sahabat Setara. Dita minta maaf dan mohon dimaklumi buat sahabat Setara semua. Oke, mungkin dari Dita cukup sekian. Dita pamit undur diri. Ketemu lagi bersama Dita besok ya, mungkin di jam 10 sampai jam 3 sore. Dari Dita cukup sekian. Dita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya, Bun.
2: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Baru saja kita bersama-sama di acara Campur Sari Kancane Ati. Campur Sari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini mah, Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, mah. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, mah. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak. Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, mah. Alhamdulillah banget kan, mah. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Non Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,5

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu, ya. Baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, sahabat setara Radio Banjarnegara wonten budi kemawon. Kepanggihan malih kalian sudah sahara. Wonten siang punika MBG-bigan maning, Calungan maning, Gending Banyumasan maning. Kalian sudah sahara wonten siang punika. Bakal ngancani siangipun panjenengan sedaya parang kakang Bekayu Rama Biyung. Makelah tumugi samangke jam 3 sore gaya gue. Cocok banget buket bleket ketur-ketur urang mari beli kating Gending Banyumasanipun. Sahabat setara para pamirsa saged bergabung. Kalian sudah sahara. Kalian Raden Kang Mas Sute Zaring yang selalu cetar membahana dari dunia tata-tata ya gauda dan kita berdua. Nolwalu loro-loro telu sekolah sewu petong bolong ye. Wonten WA SMS pun apa telepon sami nomoripun ge 08 loro-loro telu sewelah sewu petong polo panas cemetar. Moga-moga atine tetap pada adem kanggo para Rama Biyung sing lagi pada beraktivitas wonten siang punika nggih, sing nang sawah, nang kebon, nang omah, nang latar, nang mburi, nang dapur, nang endi jenenge nggih, nang pasar ya, nang pinggir dalan, sing semangat lur kabeh mau bukti yen awake dhewe kiye bisa berusaha ikhtiar hasilnya diserahkan baik karo Gusti sing Maha Kuwas, Gusti sing gawe urip kaya gue lur ya. Kanti sekaripun ingkang miwiti jumpa wonten siang punika nggih wonten nyongket nggih. Asnajian audio ini pun boten supados boten patut saat jelas kados niku lah lur. Mage dipun persembahkan kalian Habuto Peramuan Herbal Arab saking Denatur Indonesia. Aman nggih. Mboten usah khawatir kanggo para pamirsa Radio Setara Banjarnegara, kalian produk Habuto menika amargi Habuto menika herbal alami tanpa efek samping, aman dipun unjuk kalian sesepuh-sesepuh ingkang nggadahi keluhan-keluhan menika mboten usah khawatir amargi mboten efek sampingipun, benten kalian obat generik sing ingkang mesti wonten efek sampingipun. Nah, menika Habuto saged dipun dadosaken obat pendamping nggih. Mau apa jenenge ge, jenenge apa ge, jenenge ge, aduh jen kelalen lurus sedih atau pikiran disit kagur ika pada sing lagi pada mengkonsumsi obat saking dokter, obat generik ya. Nah, Habuto iki khasiatnya dobel nge. Nah, amargi obat generik meniko gak ada efek samping, Habuto meniko saged kagem menetralisir, membuang racun yang ada di dua dalam tubuh kita semuanya. Nah, jadi khasiatipun kathah sangat. Habuto, ramuan herbal arah paling top saking Denatur Indonesia. Sinambi nenggo para pamirsa Setara Radio Banjarnegara gabung kalian sudah secara wonten Gending Banyumasan wonten simeniko satu galing sekar wonten kuda calung kagem poro pamirsa.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,5

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kampus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Sebilah 3,4 setara di Banjar Negara di Kepoai di 08-223-11-1070 ya. Tasya wantan di Banyumasan ini mage rame di lor laga kebekayu Banjar Negara Purbalingga Kepoai dengan dibayarkan gelidak ning siang bonika ini. Ugi matur teman-teman ingat sambut bergabung wantan wawani pun setara radio Banjar Negara. Lah iya sahabat setara ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Hadir mas. Nyuwun tebangipun slompret slompret nopo kacang goreng. Salam kagis sedaya pademen setara Banjarnegara kagis maksudnya selamat bertugas matur nuwun sami-sami matur suwun ugi sugeng siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maksudnya sugeng siang. Kula Mama Putri hadir saking Madireja badhe nyuwun sekalipun suwe ora jamu. Utawi gundululul paculululululul. Salamipun kagem sedaya mawon para pademen Gending Banyumasan. Kagem maksudnya mugi tansah sehat lan bahagia selalu matur nuwun. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ugi sugeng siang sugeng midang nyetaken. Semoga kersane nggih. Kopi pun wonten teh ingkang wonten ngajengipun panjenengan dipun mit apa dipun nikmati dipun hang resepi kaya mekaten nggih. Gendrong kulon saking gardu MPG. Semoga sugeng midhangetaken para pecinta Gending Banyumasan.

0: Ya nak, kenapa?
1: Lusa, Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
0: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh, udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
0: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
0: Ya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
0: Loh, papa gak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habuto. Insya Allah ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
0: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Selamat ulang tahun Bapak Setara dari Banjarnegara, Kanti Gending Banyumas ini pun Radio Setara Banjarnegara. Kanca prihatin ya. Kalian yang butuh perempuan herbalar paling top saking di natur Indonesia, para pemirsa yang sambil dengatakan sugeng siang seta ini pun gih. Mantun-mantun yang sambut bergabung watan siang pun iku, assalamualaikum. Waalaikumsalam, maksudnya sugeng siang kula mama putri saking Mandi Raja. Umpun sampun gih, wau gih. Sekalipun sama gih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setara dari Banjarnegara yang selalu di hati sugeng siang, maksudnya sugeng siang ugi. Soma dikasih di Kertanegara hadir ting acara MP Gending-Gendingnya Dawat Ayu Banjarnegara. Salam kagum sedaya sahabat setara sugeng siang, karo nyeruput kopi kagum maksudnya sugeng ayu tugas lan mugi tansah sehat matur nuwun. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun lan sugeng siang sugeng midhangetaken. Assalamualaikum, maksudnya waalaikumsalam, sugeng siang, pripun pawartosipun wonten siang punika, alhamdulillah saya sangat insyaallah nggih. Kenengipun derek mawon kagem maksudnya matur nuwun ingkang sampun dipun waos pesenipun kula nggih. Sehat-sehat, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur tembah nuwun ugi sugeng siang sugeng bidang ngetaken ugi sesarengan kalian menyakir bal sultata menyakir bal serbaguna ingkang berkhasiat lan bermanfaat ingkang dereng nyobi kawula aturaken nggih. Kalau ateri sumangga sami nyobi ingkang saketipun tumbas wonten apotik-apotik ingkang caket kalian dalemipun panjenengan sedaya ingkang wonten Banjarnegara lan Purbalingga. Suwe ora jamu saking langen budaya perkututan peniron sahabat setara.

0: Sedikit wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya,
2: Pak? Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami.

Saking gedik Banyumasanipun secara Radio Banjarnegara, sesen ingkang kapisan kalian sudah sahara tumugi mriki nggih sahabat setara, mangke kepingin kepanggian malih wonten dangdut nostalgia. Matur teman-teman ingkang sampun midhangetaken gending-gending Banyumasanipun wonten siang punika, mugi tansah pinrengan kesehatan kewarasan kagem para pamirsa sedayana. Nyuwun agung pangapunten awet awal dumugi akhir nggih, lan ugi sugeng pinanggian malih wonten dangdut nostalgia. Ingkang sesen kaping kalih kalian sudah sahara nuun.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Chlamydia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Star Radio Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama Sudah Zara di season yang kedua kali ini. Sudah Zara bakal menemani sahabat setara di Dangdut Nostalgia yang akan menemani sampai nanti pukul 17 sore sahabat setara ya. Dan tentunya bisa ikut bergabung dong, ikut menyapa di siang bolong. Udah siang menjelang sore sahabat setara ya. Udah sore lah karena udah waktu asyar tadi ya. Di 08-223-11070, di 08-223-11070 yang dipersembahkan oleh Habuto Pramuan Herbal paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, dan juga ada Vitama, solusi sehat untuk mata Anda. Ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna dari Denatur Indonesia, sejuta manfaat dalam satu produk. Satu tembang lagu sudah mengawali jumpa kita sahabat setara di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026. Masih dalam suasana hari kemerdekaan Republik Indonesia di bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Menyapa sahabat setara, semoga semakin merdeka, semakin sejahtera ya. Semakin tua usianya, semakin sejahtera masyarakatnya, mudah-mudahan di bumi pertiwi ini sahabat setara, amin ya rabbal alamin. Karena segala sesuatunya tidak hanya dari sisi pemerintahannya saja, pejabatnya aja sahabat setara, tapi dari sisi masyarakatnya, warganya, SDM-nya sahabat setara ya, sumber daya manusianya. Jadi ya dimulai dari kita sahabat setara ya, mau maju atau mau tidak. Nah, adapun yang pemerintah itu memang vital juga untuk kemajuan di suatu negaranya sahabat setara ya. Nah, tapi daripada jauh-jauh ke pemerintah nih sahabat setara, ya kita mulai dari diri kita sendiri yang bisa melambangkan sumber daya manusia yang baik gitu. Mari menjadi manusia yang dalam kategori sumber daya manusia yang bagus sahabat setara ya. Oke sahabat setara, sembari menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama Sudah Zara edisi sore hari ini di hari Rabu ini, dan tetap menggebu ya, tetap terengginas dalam mencari rezeki di hari ini sahabat setara. Dikasih lagu yang kedua untuk sahabat setara, semoga hari Anda menyenangkan, dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini yang sangat luar biasa tentunya ya. Masing-masing memiliki perkara-perkara tersendiri ya, kerikil-kerikil lah kehidupan yang nyandungi tersendiri, karena setiap orang berbeda-beda dan setiap orang pasti ada aja sahabat setara ya. Jadi jangan merasa sendirian kalau sahabat setara itu memiliki masalah, karena Sudah Zara juga memiliki masalah sahabat setara di hari ini ya. Jadi tetap semangat karena Anda tidak sendirian. Dawe Asmara lagu yang kedua di Gepo untuk sahabat setara.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya,

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: Menyapa di sore hari bersama Tembang Dangdut Nostalgia, udah mendengar setara Radio Banjaranegara di Radio Dangdut Banjaranegara. Selamat sore sedulur Gagam Gayu di Purbalingga, juga warga Purbalingga, semoga tetap bahagia dan cetar membahana ya. Di Banjarnegara bagian utara, ada di Kalibening, di Pandanarum, di Batur, saudaraku yang berada di Pejawaran, juga di Bakentan, yang ada di Karangkobar, yang ada di Pasar Karangkobar yang lagi sibuk sekali ya. Acak kelalen kopinya di seruput kuil ya, dan nganti adem kang yuk. Di lamaning laut tenang bain ya. Semeh jam 4 ya, jadi meh melaut ya. Warga Pasar Karangkobar, salam laris manis Tanjung Kibul, barang habis duitnya kumpul, orang mabur ya. Oke, sedherek ingkang wonten pun ini Banjarmangu, selamat sore Madugara di Sigaluh, di Banjarnegara Kota, di Pagedongan, di Mbawang, Purwanegara, Mandiraja, ning Wanadadi, terus ning di mana ini Punggelan, ning Rakit, ning pasar-pasar pokoknya ya, sing lagi pada stay tune, terus sana ning di mana ini jenenge Susukan, Purwaraja Kelampok, Pak ngendi ini jenenge Pagedongan ya, Pagedongan. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken. Kalian Habutop, ramuan herbal arep paling ngetop. Ugi wonten minyak herbal Sultana yang wajib sekali sahabat setara harus di stok di rumah panjenengan semuanya, minyak herbal Sultana, karena banyak khasiatnya. Begitu sahabat setara ya. Digeboyu di 08-223-11070, di 08-223-11070. Kita langsung terima aja ya, yang mau masuk langsung masuk aja. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habutop.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, Paman Arab, saya lagi ngetop.
4: Halo, Mbak Mines di Purbalingga, gimana kabarnya sore hari ini?
5: Sumuk banget.
4: Sumuk banget.
5: Lagi kipasan,
4: bagaimana? Oh, karo kipasan ya, ya seker banget lah pokoknya ya.
5: Saya
4: masih teh. Alhamdulillah sehat juga.
5: Aku nyaruke Eka.
4: Apa?
5: Ida Laila.
4: Ida Laila, sing judulnya apa? Ida Laila.
5: apa sih ya, Ida Laila. Ya sepiring berdua ya kenal lah.
4: Sepiring berdua Ida Laila.
5: Iya.
4: Oke.
5: Okay. Kirim ke Mega, Runta, Eli, Kroya, Santo, Kutasari, Herman, Rembang, Yanti, Rampok, Karo Yanti ini aku. Terus Mama Bintang, Mama Pelangi, Omi Kutu, Mbak Sembron, Cici Badani, Cici Cuma Katon, terus Mani, guys, sini jantung-jantungan nih. Kepenegara
4: Inji.
5: Ya semuanya aja.
4: Oke.
5: Semoga yang sehat ya.
4: Amin ya robbal alamin. Matur suwun.
5: Semuanya sama terjaga.
4: Amin.
5: Gitu aja.
4: Tersebut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bernada ya. Bernada gih salame ya. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat sore, Hambu Top.
6: Waalaikumsalam. Oke, maksudnya Hambu Top, yang top, top, marco top.
4: Oke, ada Mama Putri di Mandira aja, monggo, binarak.
6: Iya. Tapi gue selaku, jadi Evita malah dong. Lagu ini, Tanda Merah.
4: Tanda Merah, oke.
6: Okay. Ini sama Mingko KPP sini lagi. Para Banjarnegara.
4: Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Agak putus-putus nampaknya ya. Terima kasih yang sudah mengudara, sudah naik ya. Sehat-sehat dan bahagia semuanya. Amin ya robbal alamin. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Maksudnya jajal diganyarakan dari albumnya Leo Aldi. Judulnya Sama Jahatnya atau Pasrah. Matur nuwun mas. Sami-sami. Matur nuwun kembali yang saat ini di Terminal Kali Bening Banjarnegara. Sugeng siang. Sugeng sonten maksudnya ya. Sugeng sore. Selamat sore. Hadir lagi mas. Minta tebangnya bulan... di ranting cemara apa badai biru. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara. Buat maksudnya terima kasih. Sama-sama kembali kasih Mbak Yanti di Bilungan Kelompok Banjarnegara. Tetap di Gepoy di 93,4 setara Radio Banjarnegara. Ada Lewaldi dengan Sama Jahatnya meluncur untuk Anda.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sumatera.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
3: Sembilan puluh tiga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan, Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Anda masih mendengarkan di sebelah 3,4 Setara Radio Banjarnegara di Dangdut Nostalgia. Di jam 4 lebih 1 menit, jam 4 lebih 1 menit, sahabat setara waktu Indonesia bagian barat ya. Kita masih di Kepoin di 08223 11070, di 08223 11070. Sugeng sonten yang sudah ikut bergabung di sore hari ini, sahabat setara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Mbah Alaska Cipari Cilacap ikut gabung request lagune Ku Minta Maafmu dari Mansur S. Terputar maksudnya apa nih? Semuanya sahabat setara Banjarnegara, buat maksudnya salam kenal dan selamat tugas. Terima kasih, mohon maaf kalau nulis namanya Mas Menyar salah. Oke. Terima kasih kembali yang ada di Alaska Cipari Cilacap ya. Yang cuacanya pasti lagi panas juga tuh di situ ya. Iya ora Kang. Pada-pada panas ya. Panas jabat jerulur. Aja jerone cukup sing adem-adem gaya gue ya. Wes nang jaba panas jerone panas dadi lah ya. Ajur jaban jerum mengko repot lur lah. Serobot kopimu mari bergoyang bersamaku Gagang Begayu yang senantiasa stay tune di sebelah.

3,4 nya. Bersama Minyak Gerbal Sultana, Minyak Gerbal Serbaguna. Ganggu para gagang begayu yang sering nih, sering membutuhkan minyak-minyak urut nih. Nah, Minyak Gerbal Sultana hadir untuk memberikan solusi yang tepat untuk sahabat setara semuanya, sedulur gagah begayu. Karena apa? Karena Minyak Gerbal Sultana ini bahannya lengkap sekali ya, dan kegunaannya juga banyak sahabat setara. Tidak hanya untuk pijat dan urut saja, Minyak Gerbal Sultana ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan sahabat setara, dari digigit serangga, luka bakar, pijat dan urut, digigit kalajengking, asam urat, reumatik, encok, begalinu, gejala flu, meredakan nyeri pada persendian, gatal-gatal, eksim, pijat stroke, relaksasi, Parkinson, terus pusing-pusing, masuk angin, vertigo, sakit kepala, bisa diolesin dengan menggunakan Minyak Gerbal Sultana ini. Nah, kenapa khasiatnya banyak sekali? Karena bahannya juga banyak sahabat setara ya, dan bahannya itu alami, jadi tanpa efek samping, dan bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda. Minyak Gerbal Sultana, Minyak Gerbal Serbaguna dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami, jadi tidak usah khawatir sahabat setara ya, karena ini produk herbal yang sudah terpercaya khasiat dan kegunaannya dari Minyak Gerbal Sultana, Minyak Gerbal Serbaguna.

Kita kembali ke MK-nya dulu, sahabat Setara, dari Rita Sugiarto dengan satu tembang lagu, Bukan Yang Kupinta. Untuk sahabat Setara, petik badak, dutus nostalgia, selamat menikmati UAD Giveaway.

0: boleh nanya gak?
1: Nanya apa sih, Fit?
0: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena Mbak tuh rutin minum Habutop.
0: Hah? Apa tuh Mbak? Serum?
1: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
0: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
1: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mamadika yang beralamat di Warung Mamadika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan Desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara, kita kembali kulik. Kok kulik sih ya? Kita kembali sampaikan warta berita terkini di seputar Banyumas Raya, sahabat Setara. Datang dari Banjarnegara ya, sahabat Setara. Prediksi musim kemarau hingga November, warga Banjarnegara diminta bersiap hadapi krisis air. Dilansir dari banyumas.suaramerdeka.com, musim kemarau di Kabupaten Banjarnegara ini, sahabat Setara, diperkirakan masih berlangsung ya hingga November 2026. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang krisis air bersih yang kini telah berdampak pada puluhan desa dan kelurahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarnegara mencatat kekeringan telah melanda 39 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan. Hingga Senin 24 Agustus 2026, BPBD Banjarnegara telah menyalurkan 4.720.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan 7.503 kepala keluarga di wilayah terdampak, sahabat Setara. Namun bantuan tersebut diperkirakan masih akan terus dibutuhkan karena musim kemarau belum menunjukkan tanda segera berakhir. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 BMKG Banjarnegara Heri Susanto mengatakan, berdasarkan analisis klimatologis, Banjarnegara masih berada dalam periode kemarau kering yang cukup panjang. Kondisi saat ini masih menunjukkan adanya pengaruh El Nino yang cukup kuat, ujar Heri. Menurut dia, sahabat Setara, kondisi kemarau diperkirakan bertahan hingga November 2026. BMKG masih memantau perkembangan atmosfer untuk memperbarui prediksi awal musim hujan ketika tanda-tanda peralihan musim mulai terdeteksi. Prediksi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah-langkah antisipasi lebih panjang, terutama untuk memastikan ketersediaan air bagi warga di wilayah yang mengalami kekeringan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Banjarnegara Aji Pili Roso menghimbau masyarakat menghemat menggunakan air bersih. Karena puncak musim kemarau masih diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga mendorong keterlibatan lebih banyak organisasi perangkat daerah atau OPD dalam penanganan krisis air. Sekretaris Daerah Sekda Banjarnegara Hendro Cahyono SE MSI meminta seluruh kepala OPD ikut mengambil bagian dalam distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak. Permintaan itu disampaikan Hendro saat memimpin apel pagi pada Senin 24 Agustus 2026. Dengan prediksi kemarau yang masih berlangsung hingga November, distribusi air bersih diperkirakan belum akan berhenti dalam waktu dekat. Pemerintah dan masyarakat diminta bersiap menghadapi kemungkinan meluasnya kebutuhan air di sejumlah wilayah Kabupaten Banjarnegara. Demikian informasi terkini di seputar Banyumas Raya, datang dari Banjarnegara, sahabat Setara. Semoga bermanfaat dan teruntuk untuk sahabat Setara, pendengar Setara dimanapun Anda berada, terutama yang di kawasan Banjarnegara. Jadi harus ekstra hemat air nih, sahabat Setara ya, terutama air bersih, sahabat Setara. Karena diperkirakan dari BMKG itu musim kemarau di Banjarnegara itu masih panjang, masih tergolong panjang, sahabat Setara ya. Dan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah SWT, menjadi masyarakat yang bisa kita temui air-air bersih dengan mudah, sahabat Setara ya. Dan semoga pemerintah lebih memperhatikan lagi perihal kebutuhan air bersih untuk warga masyarakat Banjarnegara, terutama yang terdampak di musim kemarau bulan ini, sahabat Setara. Semoga bermanfaat dan tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, Radio Dangdut Banjarnegara.
0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Sahabat Setara yang sudah ikut bergabung di sore hari ini ya. Semoga masih stay tune di G-Boy. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ute dan selamat sore. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Mau minta lagu Mas Percuma dari Evita Mala. Salam buat semua pendengar Setara, gitu aja Mas. Dan terima kasih, sama-sama, kembali kasih dan tetap di G-Boy. Assalamualaikum Mas Ute. Waalaikumsalam, selamat sore dari Bang Zaitun di Pangalusan Merebet Purbalingga. Minta lagu Angan-angan dari Mansur. Salamnya semuanya saja yang lagi mendengarkan Setara Radio Banjarnegara. Dan buat Mas Ute-nya selamat menjalani tugas. Terima kasih Mas Ute. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat bergeboy ria di Dangdut Nostalgia yang paling oke. Kembali ke MK-nya sahabat Setara dari Elvi Sukaisih dengan lagunya Pesah Seribu Menyapa untuk Anda di menit yang ke-28 lepas dari pukul 16.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

93,4 Star Radio Banjarnegara, masih bersama Suta Sara di Dangdut Nostalgia. Di jam 4 lebih 50 menit ya, kurang 2 menit sih. Terima kasih masih bergeboiri ya di sore hari ini, sahabat setara yang selalu setia ditemani bersama Habu Top Denatur Indonesia yang berbahan dasar ekstrak batu sauda atau jinten hitam, dan juga ada daun kelor, daun bidara, ekstrak kunyit, dan ekstrak temulawak. Perpaduan bahan yang sangat sempurna untuk menjaga kesehatan kita semuanya. Baru saja diperdengarkan untuk Anda dari Macur S, Angan-angan ya, yang spesial tadi sudah request lagu di sore hari ini, edisi pada Dangdut Nostalgia, sahabat setara. Semoga masih stay tune dan menikmati alunan indah suaranya Bang Macur S, sahabat setara ya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di sore hari ini, sahabat setara. Semoga semuanya dilancarkan segala urusannya dan dibaikan dalam apa namanya pekerjaannya, sahabat setara ya. Tetap semangat dan tetap optimis untuk hidup yang lebih baik, sahabat setara ya. Saling berdoa, saling mendoakan di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di sore hari ini yang masih sibuk, yang sudah pulang ke rumah, selamat bersantai santeria dulu ya sebelum dilanjutkan aktivitasnya. Semoga tetap lancar dan jaya selalu. Sekaligus Suta Sara mau pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap banjar terus di 93,4 Star Radio Banjarnegara bersama Habu Top Denatur Indonesia, Vitama dan Sultana Minyak Irpal Serbaguna. Dari kawasan Badingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, Suta Sara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam.

ما من ذنبك وما تأخر. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" Kata baginda Rasul, sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini, sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, "Ya Humaira," wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakitin itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu gimana?" "Wah ya, kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah." "Gak usah gitu-gitu benar lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini." Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, "Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" "Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura? Hamba yang pandai bersyukur, hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah. Inilah prinsipnya." Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri, yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal. 14 abad yang lalu, Semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela. Sembahan adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh, kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala

0: lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok kalau 3 tahun buka pesantren santrinya cuma 11? Pemimpin mana yang masih mau kampanye kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11? Bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu, turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena Anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab. Allah yang jawab. Tabbat yada abi lahabi watab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun. Di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat. Rapat pleno lengkap. Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, Jahal, bagaimana ini Muhammad? Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan, kata Abu Jahal. Kita fitnah sudah. Kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran unta. Sahabat-sahabatnya kita bantai. Tapi mereka tetap tegar. Iya, kata Abu Jahal. Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar. Makanya, kata Abu Jahal. Makanya apa? Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu. Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. Bunuh saja Muhammad.
1: Muhammad, bunuh.
0: Iya, soal bunuh sih gampang, kata Abu Lahab. Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas, bagaimana ini? Gampang. Kita kan banyak punya suku. Tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya. Kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju? Setuju! Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad? Kapan lagi? Tidak usah buang waktu. Besok malam. Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip. Dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup? Sanggup. Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Ulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya. Bu, anu loh bu, apa pak, saya tadi ikut rapat. Rapat apa tuh pak? Besok malam akan ada pembunuhan. Pembunuhan? Pembunuhan. Siapa tuh yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara. Ini rahasia negara bu, jangan bilang-bilang. Iya pak, iya. Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya. Mbak Ayu, tahu gak?
2: Apa toh?
0: Nanti malam akan ada pembunuhan.
1: Siapa yang mau dibunuh?
0: Muhammad.
1: Loh, sampean taunya dari mana?
0: Suami saya ikut rapat, tapi jangan bilang-bilang ya bu ya. Ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang, nanti yang satu sampaikan lagi. Jangan bilang-bilang, terus jangan bilang-bilang. Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu, sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, aduh kasihan Muhammad, nanti malam akan dibunuh. Yang tidak senang, mampus biar dia rasain, ntar malam. Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap. Penduduk Mekah sudah kunci pintu seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepi ya. Tutup pintu kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam, makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini, tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu. Tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah. Barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng. Brok, brok, brok, brok. Kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi. Yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini.
1: Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi. Di pagar betis.
0: Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib.
1: Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata,
0: Abu Bakar, saya ya Rasul. Mari kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul. Kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Gantikan tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Masya Allah. Sekali menggantikan, menggantikan mati.
1: Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar.
0: Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah Tuhan. Berangkat Rasul, Ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat, terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'adsaynahum fahum la yubsirun. Di muka, di belakang, di kiri, kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka. Mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya.
1: Siaga penuh. Apa? Mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan.
0: Sampai Nabi kemudian menuju Gua Sur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar.
1: Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus yang terbentang antara Mekah dan Madinah, meninggalkan kampung halaman, tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya?
0: Beliau punya sandaran vertikal ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing.
1: Backingnya tidak kepalang tanggung,
0: yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan, ya. Nah, siapa yang punya backing punya jalu. Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung, carilah backing yang serba maha, maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Saudara punya backing kolonel, tanggung. Nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha, Allah azza wa jalla. Caranya?
0: Caranya tentu dekat kepadanya.
1: Untuk dekat kepadanya
0: melalui jalur yang sudah diatur olehnya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat, ibadah.
1: Makin tinggi nilai ibadah,
0: makin dekat kita dengannya.
1: Makin dekat dengannya,
0: makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai. Karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin, tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik lah, gua naikin dah lo ke atas.
1: Naik, saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jam kerja resmi itu. Jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor.
0: Yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya duha.
1: Nanti kan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini jam kantornya betul, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku ini aku angkat kau maqamam mahmudah, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat, satu negara orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan, satu negara mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri, mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender, orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri.
0: Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang,
1: atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini?
0: Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta.
1: dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah saudara pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip, yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur. Gak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini. Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah, untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini, sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas, dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan, dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan dipukulin karena enggak naik kelas katanya. Nampaknya guru enggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru, di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru. Nah, kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun Rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan. Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam supermi dua bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada supermi, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama.
2: Mau Islam silahkan, tidak mau Islam silahkan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalahpakai. Tidak pernah sholat ditanya orang, kamu kan Islam kok enggak sholat? La ikroha fiddin dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Tuh, mau masuk silahkan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi, la ikraha fiddin ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak. Silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin, kaum muslimin, rahimakumullah. Akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, logistop, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa. Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. Dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, giram benar. Andai kata kita yang jadi nabi disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sih kak? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang. Saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu. Tawaf ya ikut, pura-pura tawaf. Ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan. Putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, antam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini.
1: Dan Nabi tahu.
2: Oh, ini asisten pribadi Malaikat Jibril masih tahu tuh.
1: Jadi Malaikat Jibril memberitahu,
2: awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf. Dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu.
1: Tahu persis beliau. Sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau.
2: Nabi nengok ke belakang.
1: Menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah.
2: Bahasa Arabnya lumsak mablul katanya.
1: Ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk enggak gatel. Kasihan melihatnya sudah.
2: Ya namanya orang ketangkep basah itu. Mau alasan-alasan apa? Enggak beralasan ya, harus merasa harus membela diri. Gemetar enggak karu-karuan. Kata Nabi, Nabi senyum. Mau apa, Mas?
1: Ano Rasul, ini ano.
2: Ano apa?
1: Ano-ano.
2: Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya, toh.
1: Sudah, saya sudah tahu, kok.
2: Om, kamu jangan pura-pura.
1: Kamu kan mau bunuh saya, kan? Terus terang saja.
2: Iya, Rasul, iya.
1: Sekarang gimana?
2: Enggak berani, Rasul. Minta maaf saja. Ya, kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah, kamu pulang sana. Jangan diulangi lagi, ya.
1: Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real.
2: Sangat mudah beliau memaafkan orang. Saudara hadirin, kaum muslimin, rahimakumullah, pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya, ini sederetan dari akhlak yang terpuji.
1: Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa?
2: Dasiru wala tunafiru, yasiru wala tuasiru.
1: Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit.
2: Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi.
1: Apapun tugas kita di masyarakat,
2: sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustadz, mubaligh, kiai, ulama,
1: dalam berbagai profesi,
2: modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah.
1: Orang lihat penampilan kita, orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan,
2: innakum la tasa'una nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi.
1: Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak
2: dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik.
1: Iya, soal hati kita enggak tahu. Yang kita lihat pertama, muka.
2: Bagaimana gue mau ikut dia, mukanya kayak batu kuburan.
1: Kesan serem pertama itu kan sudah ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama, muka.
2: Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya. Bahwa sesuatu yang baik, kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik.
1: Lihat saja, orang sekarang ini kan,
2: entah makin lajunya dunia bisnis kita,
1: masuk ke rumah-rumah kita, cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman.
3: Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh, dia akan mendekat. Apaan lo Islam, bayang begitu? Mikirnya anak, gue sembayang diomelin, mendingan kagak sembayang sekalian ketahuan. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang utamakan akhlak, petani utamakan akhlak, seniman utamakan akhlak, mubaligh utamakan akhlak, pejabat negara utamakan akhlak, pelayan dan pengabdi masyarakat utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Oh, jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam, berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil. Sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hippies, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki, rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya, setelah ini punya, ini ada, semua ada, titik jenuh sampai mau apa semua ini, akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua-gua, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel itu tipis-tipis yang datang kemari, yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel, padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain tipis kita emang benar-benar gembel. Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama klub nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun, alias bugil, telanjang bulat. Sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana kesana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja, istilah tukar pakai, simpan pinjam, bisa-bisa saja, asal suka sama suka, asal perbuatan yang dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Ya. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak, baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin, belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya?
2: apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu. Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang, sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Nah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan? Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok enggak, sudah enggak serap gitu loh. Enggak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan, bahkan akan semakin berat, karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu, prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti, mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu untuk Allah, ibadah. Ada waktu untuk tugas. Dan yang ketiga ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakyak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil, istrinya lebih dari satu, tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, 6 hari.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
2: Enggak ih, apaan? Ini loh, Ni. Aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
1: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
2: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
1: Terus, udah nemu?
2: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
1: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern, tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
2: Habutop?
1: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
0: Sembilan 3,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung.

0: pas malih niki pun lumayan mandan niku saged kisah-kisah teng kebon teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi habutop niki keluhane membaik ya Pak ya?
0: Nggih, pun lumayan niki pun saged teng kebon.
1: Berarti awal mula bapak ngertos habutop niki saking pundi Pak?
0: Kula niku mirenge teng radio nyetel-nyetel radio naik konten produk habutop kula

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya jalan arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: selalu di hati.
1: Nah, iki wayang lagune judulnya Sekti Sun.
2: Sekti. Ya. Ya, aku nyanyi Sekti soalnya.
1: Ya.
2: Ya, nyanyi Sekti aku.
1: Tokoh Sekti, tokoh sama ya. Apa ini nih?
2: Nek wong Sekti wong Jawa gitu.
1: Sekti ki nek Indonesia nek Saras 008. Terus Wiro Sableng.
2: Ya.
1: Nek luar ya ono Batman. Batman. Terus Spiderman.
2: Spiderman iya, Spiderman
1: apik. Ini biasanya kalau mau gue nempelin neng omah-omah lo. Kayak Kylie.
3: Kayak Kylie. Walah, gue suka samplongnya kok nyanyi kan menek berantar. Eh, nah, tolongin kan, ya kan? Kan? Tolong ya aku lo.
2: Ya gila itu
3: bego.
2: Kata-kata kan.
3: Malah ngejlok itu angorcen
2: ke mana. Ini tolong ya. Kata-katanya apa kan? Kata-kata.
3: Ini angin belantar mau ngejlok kata-kata.
2: Tolong ya. Kata-kata sih lo.
3: Kata-katanya piye kan kata-katanya ya. Ini perapatan enek Spiderman. Wis tadi mantan kok isi ngejlok
2: pap. Eh apa kuih?
3: Anu.
2: Papo.
3: Paperman
2: ya. Paperman. Sekti,
3: Kang. Aku tadi tolong iki piye iki kok?
1: Ya, terus terus. Munggah isor medun ra iso iki. Kang. Ayo nyanyi Sekti,
2: ayo Sekti. Bersama Spiderman.

0: Zan. Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya, Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang dermas salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
4: Biyen kowe mantanku.
5: Saiki wis karo liyane.
4: Padahal aku sing merjuangke.

0: Tahukah pendengar, di usia 30 tahun ke atas akan terjadi penurunan hingga 20% kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan penurunan hingga 29% kekuatan otot. Dan di usia itu pula, perlu lebih maksimal untuk menjaga kesehatan tulang agar tidak terkena gangguan tulang, sendi, dan juga otot seperti rematik, asam urat, pengapuran sendi, dan lain-lain. Untuk itu, sangat diperlukan asupan suplemen makanan tambahan untuk kesehatan tulang Anda. Konsumsi Habuto, kandungan habatus sauda, daun kelor, dan banyak bahan herbal alami lainnya mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cara yang alami. Karena tulang juga butuh perhatian lebih untuk dilindungi. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Kelampok, Banjarnegara.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Gani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Gani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tawas Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu sih. Berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berkali ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alat ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
5: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
6: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
5: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
6: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.

0: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, ya tulisan-tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Loh. Ini Habutop kok tahu-tahu habis aja sih? Perasaan kalau dihitung-hitung semenjak beli kan harusnya masih sisa. Pa?
1: Iya, kenapa, Ma? Papa di belakang.
0: Pa, kok Habutopnya cepat banget habis ya? Padahal kan baru minggu kemarin belinya. Kalau Mama hitung-hitung nih ya, yang minum kan kita berdua doang nih. Harusnya masih ada sisa buat 3 hari, Ma.
1: Mama ngitungnya 2 kapsul ya?
0: Ya iyalah, Pa. Kan anjurannya 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Papa minumnya 3 kapsul.
0: Si Papa. Emang gak apa-apa lebih dari yang dianjurkan? Apa gak bahaya, Ta?
1: Ya, si Mama. Itu kan 100% herbal alami. Sama kayak jamu. Mau diminum berapa kali, berapa butir pun aman. Tanpa efek samping sama sekali. Kan Mama ngerasain sendiri.
0: Ngerasain apa?
1: Gimana mantapnya Papa setiap tempur.
0: Pantesan. Emang jos ya Habutop ini?
1: Iya dong. Makanya mulai sekarang belinya yang 200 kapsul, Ma. Biar gak cepet habis.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan ibu siapa ya ibu ya?
2: Ibu Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar Soneta Group yang tercinta, puji dan syukur kembali kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita melalui soundtrack film Nada dan Dakwah. Adapun salah satu hal yang ingin saya sampaikan dalam edisi ini adalah tentang keadilan Allah yang justru terdapat

dalam perbedaan-perbedaan kondisi kehidupan manusia. Ironi memang, tapi begitulah adanya. Selamat mendengarkan.

0: dan semoga bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin. Atas segala kekhilafan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Man, kamu yang bawa motor ya?
2: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Jo.
1: Emang kenapa, Man?
2: Kalau

0: izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: kan sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal.
1: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
3: Saya namanya Bapak Cahyudi.
2: Alamatnya?
3: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
2: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
3: Iya.
2: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
3: Saya dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
3: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
2: Dan sesudah konsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
3: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
2: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
3: Saya udah habis 2 botol.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
3: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
2: Iya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
4: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Jeng, tahu nggak? Katanya Pak RT habis cuci darah lagi loh. Hah?
1: Waduh, padahal katanya minggu lalu juga cuci darah.
0: Ya, begitulah kalau udah parah penyakitnya.
2: Ibu-ibu, malah gibah. Dagangan saya cuma dipegang-pegang doang, dibeliin.
1: Sabar, Atu Pak Agus. Pasti kita beli kok. Ini kita lagi ngobrolin Pak RT. Kasian tiap minggu harus cuci darah.
2: Waduh, Pak RT Udin kan?
1: Iya, Pak. Ngeri ya kalau udah usia lanjut, penyakit suka ada-ada aja yang datang.
2: Nah, daripada gibah, mending nih, kasih aja solusi buat Pak RT. Ya, buat ikhtiarin penyakitnya lah.
0: Emang Pak Agus punya solusi apa? Beli sayurnya harus di Pak Agus gitu?
2: Bukan gitu, Bu. Kalau saya sih mending ikhtiarin pakai Habutop.
0: Hah? Obat apa itu, Pak?
2: Habutop itu obat herbal, Bu, yang 100% alami tanpa efek samping. Bagus loh. Buat berbagai gangguan kesehatan seperti jantung, liver, diabetes, stroke, gangguan ginjal, dan lain-lain.
0: Waduh, Pak Agus ternyata pinter ya soal yang sehat-sehat.
2: Iya dong, Bu. Agus gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 311

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Masya Allah, seblak lagi, seblak lagi.
1: Enak tahu ya ini. Kebetulan yang jualnya ada varian rasa baru, jadi Neng pengen nyobain.
0: Enak sih enak, jangan berlebihan ah. Ayah lihat tiap hari kamu makan seblak mulu. Hati-hati kolesterol sama perut kamu loh. Tuh, kuahnya sampai berminyak sama merah banget begitu.
1: Iya, iya ayah. Mumpung masih sehat.
0: Justru, mumpung masih sehat, kamu tuh harus jaga asupan makanan, Neng. Gak boleh sembarangan. Tapi Habutopnya masih sering kamu konsumsi, kan?
1: Masih dong ya. Makanya Neng berani makan seblak karena ada penangkalnya.
0: Baguslah kalau gitu. Habutop itu juga baik buat pencernaan dan menekan kolesterol. Tapi tetap juga, gak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu ya.
1: Iya deh ayah, maaf ya.
0: Yaudah itu habisin cepat, ntar ketahuan bunda kena semprot deh.
1: Oke ayah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Masya Allah, seblak lagi, seblak lagi.
1: Hehehe, Erang tahu ya ini? Kebetulan yang jualnya ada varian rasa baru, jadi Neng pengen nyobain.
0: Enak sih enak, jangan berlebihan ah. Ayah lihat tiap hari kamu makan seblak mulu. Hati-hati kolesterol sama perut kamu loh. Tuh, kuahnya sampai berminyak sama merah banget begitu.
1: Iya, ayah. Mumpung masih sehat.
0: Justru, mumpung masih sehat, kamu tuh harus jaga asupan makanan, Neng. Gak boleh sembarangan. Tapi Habutopnya masih sering kamu konsumsi, kan?
1: Masih dong ya. Makanya Neng berani makan seblak karena ada penangkalnya.
0: Baguslah kalau gitu. Habutop itu juga baik buat pencernaan dan menekan kolesterol. Tapi tetap juga, gak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu ya.
1: Iya deh ayah, maaf ya.
0: Yaudah itu habisin cepat, ntar ketahuan bunda kena semprot deh.
1: Oke ayah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: Ini sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: bagaimana ibu yang ngerasakan?
1: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
0: Udah habis berapa botol ibu?
1: Udah habis 2 botol.
0: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
1: Saya ibu rumah tangga.
0: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
1: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
0: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Ummu Hani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar, Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Lurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regency 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya sebelum

0: Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
0: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Mau makan enak takut kolesterol. Mau manis-manis takut diabetes. Atau takut makanan pedas, takut asam lambung. Gak perlu risau. Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatus sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, Ma dan

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, kayak jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Utara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01, Kecamatan

0: Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah, RT 04 RW 04, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman, RT 02 RW 01, Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Bu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Kemenkir Cirebeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, sudah dengarkan kesaksian dari para pengguna Habutop? Akhir-akhir ini, Habutop sudah semakin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Untuk itu, jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul untuk ikhtiarkan kesehatan Anda. Stroke, jantung, asam urat, hipertensi, anemia, dan lain-lain, percayakan pada Habutop. 100% alami tanpa efek samping. Habutop aman dikonsumsi, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

0: 031 00 00. Sekali lagi di 0822 31 10 00 70.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Mau makan enak takut kolesterol. Mau manis-manis takut diabetes. Atau takut makanan pedas, takut asam lambung. Gak perlu risau. Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatus sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Sing jelas hampir semua ulama niku sepakat janjine Allah niku ora kudu saiki. Nggih janjine Allah ora kudu saiki. Dadi kesusune nggih ora usah kudu napa saniki. Terus niki kula ngaji model kiai kuno sing nganggo dalil ora kemrungsung nganggo dalil. Kanjeng Nabi riyin sallallahu alaihi wasallam niku riyin zaman sugeng. Niki kula hanya ngomong sing berdasar hadis sahih. Nabi zaman tesih sugeng pas perang Khandaq niku perang paling berat itu perang Khandaq, perang Parit. Jadi diarani perang Ahzab nggih. Nah, dalam bahasa Quran disebut perang napa? Ahzab. Ahzab niku jamake Hizbun. Hizbun niku koalisi. Koalisi mergo ora wajar wong Nasrani koalisi mbek wong Yahudi. Koalisi mbek musyrik Mekah. Merangi Kanjeng Nabi. Terus eling-eling Yahudu Khaibar ambek Nasoro Najron ambek musyriku Mekah niku tiga kekuatan besar bersepakat merangi Kanjeng Nabi. Padahal biasane tiyang Yahudi yang menilai satin Nasoro ala sai, wong Nasoro nggih keyakinan nilai satil Yahudu ala sai. Iki rumono tenan. Tapi karena mereka berkepentingan melawan Kanjeng Nabi berkoalisi disebut perang Ahzab. Nah tengene tareh istilah perang nopo Khandaq. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi musyawarah mbek para sahabat enggak mungkin secara teori enggak mungkin menghadapi Ahzab terus Salman Al Farisi usul damel Khandaq. Khandaq niku semacam parit besar sing ukurannya kuda terbaik pun ra iso menculot. Zaman niku nggih mboten enten-enten ra ono pesawat tempur wis pokoke ukurane nggih kuda terbaik ra iso menculot ya wis kondang wis. Nah terus ketika damel parit itu ada batu, batu besar. Niki eling-eling ketika itu wong Islam sing terdata. Niku nak jumlah muslim zaman itu sekitar 14.000 yang ikut perang sekitar 3.000. Nah itu ketika niku terus ketika ada batu dibongkar enggak bisa, terus ada sahabat matur Rasulullah, ya Rasulullah itu ada batu yang enggak bisa dibongkar padahal kedalaman kontak bergantung batu itu bisa dipecahkan. Nah, terus Kanjeng Nabi niku medun nggih. Dereng salat asar, nggih mboten salat asar mboten. Kodok masal. Jadi Nabi itu enggak salat asar maksudnya. Medun nyileh kapak yang dipegang sahabat itu ngono tenan niku pokoke kudu detail, sampean kok nanti kalau enggak detail nanti salah paham. Nyileh kapak. Nabi enggak bawa kapak sendiri, minta kapak salah satu sahabat di kapak napa cara gancu gitu kira-kira. Singgo pemecah batu niku. Bodem. Orang muni dinamit utawa ngaten dinamit utawa niku wonten bodem. Nah, ketika dipecah Nabi itu keluar sinar. Sing ngendikane Nabi, Nabi guyon nggih, Nabi ngendikane jerile. Lataf tahunna qaisar hatta la qaisara ba'da wa lataf tahunna rum hatta la ruma ba'da. Wah, pas aku mecah aku sinare tok sam sam niku sak niki Palestina Libanon termasuk Sam sedanten. Wong munafik malah guyu-guyu. Yang di situ ya banyak orang munafik. Pikirannya Muhammad mangan dek angilan, kok ambisi ngalah nopo Romawi. Zaman niku Sam niku di bawah cengkraman nopo Romawi. Teling-eling ya teng bahasa kitab kuno anggar muni Romawi maknane teritorial nopo Romawi yang ada teng di Sam. Ke Sam riyen otoritasnya dari nopo Romawi, ke Romawi Vatikan. Tapi sing dimaksud Romawi ke teng Palestina niku nopo Israel ya. Ke bae bangsa niku. Kok muni Israel diambung Palestina, muni Palestina diambung Israel, wae bangsa kono niku. Itu Nabi. Ndak sampean ben cerita bukti ra kesusu iku penting. Walhasil Nabi nganti kapundhut itu ya Sam gak kunjung terbuka. Jadi kalau orang memasakan khilafah sekarang kudu saiki ku zaman Nabi kok Nabi asdaqul qailin wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi setelah kapundhut ya gak ada Sam dibuka. Masih normal-normal saja tetap wong Islam hanya hidup di kawasan putih Madinah nggih rungokno tenan iki. Tapi Nabi sempat guyon, niki Nabi seneng guyon. Surakah ben sampean ngerti nak gak kesusu nganti intinya nganti Nabi kapundhut itu Sam belum dibuka, belum futuhat. Nggih kangge bahasa kita mon Sam belum futuhat nggih Fathu Mekah Sam dari napa? Futuhat. Tapi Nabi sempat guyon. Ana Surakah, Surakah wong e rondo ndek elek no. Dhisik sing tau mateni Nabi tiga kali gak sida niku sing terus amples ning. Niku jare Nabi, ya Surakah. Kowe seneng somben nak nganggo mahkotane Raja Romawi. Ya Surakah yo iman tapi rapati percaya tapi yo iman. Nggih seneng mawon kanjeng Nabi. Iya lucu ge somben nak nganggo mahkotane Romawi ku lucu. Di depan sahabat banyak yang dengar tuh hadis itu mutawatir. Ya ngoten to Nabi. Walhasil walawali zaman era Sayyidina Umar Samniku ditalono Umar radhiyallahu an. Raja Romawi ne panglima perangi keplayu. Pas keplayu niku mahkotane ku ceblok. Lha iku artine ngene, wong Kanjeng Nabi sing as-sadiqul masduq wae pas janji gak menangi. Kejadian menangine era Umar, padahal Umar udah di khalifah rolas tahun, Abu Bakar patang tahun, anggap aja rolas tambah papat berarti 16 tahun. Saya iki wong nak ngodro khilafah kudu dadi saya iki, wong Islam kudu menang. Senengane bangsa muni nopo saya iki, ben wayah saya iki, ben sugih yo saya iki. Nah walhasil, iki terus Nabi yo di sisi humoris. Ketika mahkota itu ono Surakah nagih Umar, ya Umar sesuai dawe Nabi mahkota itu wakku, padahal bertatahkan intan mergo sing kon nganggo Nabi itu aku Surakah di depan sahabat dinggoyo elek saya elek ndak nganggo mahkota mlaku yo ora pantes wae iku pas dinggo sahabat kabeh nguyu cekakan perkara ne roh wong kere nganggo apa aku tak. Mas Wamon adung kiri kan sampai digoni ketua elek ngono ae gendeng tadi kan. Bareng diguyu-guyu terus Umar sempat guyon. Coplok ya Surakah, ikhlas ya Surakah coplok. Ora jare Surakah iki jare Nabi jatahku. Dadi sing nganggo kudu aku. Dadi depan sahabat Umar guyon, ya Surakah Nabi hanya dawuh kowe kon nganggo ora kon duwe. Jadi aku dibawa coplok, kok didol dinggo asete Baitul Mal. Akhirnya dicoplok didol, wae walhasil didol. iku hebate Umar. Lah intelijen Romawi nggih. Iku gawok sapa panglima Islam iso ngalahno Romawi iku nganti datang ke Madinah. Kepen roh dijayane apa panglima Umar wong iso ngalahno napa Romawi. Ternyata ning masjid digolaki ra ono, ning dindi ra ono bareng takok sahabat. Aina Amirul Mukminin di sing jenenge raja Islam. Dene nak kok aina Malikul Muslimin. Pertanyaane di mana raja Islam? Ha huwa hana jane. Iku lho wong iku. Wong iku turu ning isor kutmo. Jadi ra di istana aja ora wis gubuk elek ana kursi terus turu. Iku kepercaya ya iku wong nak kok wong ngene iku. Bareng digugah ya sik tangi kesek-kesek Umar iku sik. Sing raja sing ngalahno Romawi wonge napa? Tangi turu mbuh ilmu. Ya Sayyidina Umar. Kuwawan. Roh keramat sinten? Sayyidina Umar. Walhasil akhirnya Romawi ku kalah sangka Palestina terus Baitul Maqdis. Sing saniki diarani Masjid Aqsa niku terus didamel masjid. Mulane jenengan kudu ngantil kula, mulane sing diarani masjid ku nggon sujud ora bangunan. Mereka nak masjid itu maknani bangunan masjid. Iku zaman Nabi sangka Masjid Aqsa iku rung rupa masjid. Mereka masjid itu awal didesain bangunan era Sayyidina Umar. Nah ini terus pentingnya ideologi. Zaman iku ana ahli kitab jenenge Ka'bul Akhbar rung ana tenan. Mulane wong iku selain ngalim ngalahno wong kafir kudu ana ideologi fikih. Fikih harus kita jaga. Senajan to ilmu sing kadang kita ora cocok tapi harus kita jaga. Nabi riyen nak nate ken salat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Ya rata-rata riwayat itu 16 bulan sampai 17 napa bulan. Pokoke mlesete sawulan. Ana ana wong crito 17 taun ya ora tau ngaji. Pokoke khilafe ku mung 17 wulan sampai 16. Nah sing ketrucut 17 taun iku nyer iso ngaji utawa lali, nah lali ra apa-apa. Lah Ka'bul Akhbar itu tiyang Yahudi sing masuk Islam, masyhur kan? Al hadits tsani an Ka'bil Akhbar, masyur, Ka'bil Akhbar masyur. Sehingga Sayyidina Umar untuk menentukan posisi masjid itu tak kok Ka'bil Akhbar, coro kue masjid itu abi-abi. Padahal akhir hayati Nabi ku, wis kan madep Ka'bah ini, akhir hayati Nabi ku sholat mungkin madep Ka'bah. Ka'bah yang terkenal itu, yang masjid haram itu. Yang nangabung Hajar Aswad butuh bayar fee ini, paham bisa ini apa? Falan wal liyanaka kiblatan tertua. Ka'bul Akhbar pinter, Sayyidina Umar mesti akali. Jadi ngakali ku ya oleh. Ka'bul Akhbar ya wong soleh tapi di kepentingan. Umar ketika pegawe masjid itu kan ning gurine Masjid Aqsa. Jadi gamane misalnya Masjid Aqsa niku kulon ngendi? Kulon nak salat mriki rasane madhep. Mriku nggih kulon. Jadi gamane kon nggawe masjid gurine Sokhra. Pokoke watu sing digo mikrot Nabi jenenge Sokhra. Nggih jenenge apa Sokhra eling-eling. Kon nggawe masjid gurine Sokhra. Jadi kalau awang Islam sholat otomatis ya madhep Sokhrah, ya madhep Ka'bah. Jadi setiap kali bek Ka'bul Akhbar. Ben khas Yahudi ne ije, khas Islami ije. Jadi untuk loro-loro ne, paham ge? Jadi kon ge masjid saguri ne Sokhrah. Ben kok sholate ya madhep Sokhrah meskipun ya madhep Ka'bah. Umar miso-miso, wailak jancuk kowe. Utak kamu ije Yahudi, wak padum aku ben madhep Sokhrah ben ije koyo wong Yahudi, ngamuk Umar. Ora, aku bangun masjid apa mungkuri Sokhrah. Tenan. Mulane masjid Umar teng Masjid Aqsa niku madhep Ka'bah mungkuri Sokhrah. Dadi saiki Sokhrah nasibe saiki ku dibokongi wong salat. Gara-gara Umar moh berbau-bau Yahudi. Ya wong kok kotoke ngono. Mulane masjid Umar iku mungkuri Sokhrah. Mulane kula niku pas teng Palestina ya salat ning Sokhrah perkarane ben tau salat gak mungkuri Sokhrah. Tapi ya salat ning Masjid Umar gregani Sayyidina Umar. Tapi sampean nak sampean ning gone Masjid Aqsa ku salate mungkuri Sokhrah. Iku Umar saking curigane nak Ka'bul Akhbar jek kecampuran utek Yahudi. Yahudi mku umat kowe usul kok ngono terus. Paham iki sampean harus sejarah. Iku ya Nabi ra menang. Terus-terusane cerita sing luwih parah meneh. Walataf tahunnal Konstantinopel. Konstantiniah kalau dalam bahasa Arab. Iku diriwayatno Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Iku ndak kunjung ana futuhat nganti Pangeran Fatih sekitar tahun 700 Hijriah. Pokoke 600 tahun sangka dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila malah 800 tahun. Konstantinopel itu Turki. Paham ya? Jadi songko didawono Nabi Imam Bukhari rawinewe tahun 200 Hijriah. Dibukanya sekitar tahun 700-800 Hijriah. Ayo saiki kena kesusu khilafah kudu menang saiki wong Nabi mawon sing as-sadiqul masduq dibarengi Jibril mawon nak berngendikan niku terrealisasi kadang 600 tahun 800 tahun iku dibuka zuriyah Sayyidina Utsman ketika pemerintahan Ottoman dibuka Konstantinopel mulane masjid biru tengene Turki jenenge masjid Al-Fatih masjid apa Al-Fatih mergo sing buka pangeran Fatih min zuriyati sinten Sayyidina Usman, jadi kita juga kesusu. Wong soleh saya juga kesusu. Anak Karmen, Bokarlan, Mondok juga jadi kiai. Lah kiai latihan kan, bapak ora kiai. Jadi rasa kesusu soleh toh. Enggak anak kiai, enggak putune sulama, terus putune nih kaliber nak tepak. Oh, tapi nak kesusu tetap perkoro. Pokoknya bungsa kesusu. Nah, kecuali nak jadi kiai soleh, pengaruhnya sekedarin enggak apa-apa. Tapi nak sing over-over, gue mesti kepleset. Berku. Kesusu kok ora apik. Dadi paham ya, maksudnya kalau ana mung crito, nek ana janjine Nabi kok aja mbok telan bulat-bulat kudu saiki. Kudu saiki gawane manusa khuliqal insanu min ajal. Manusa senengane kesusu. Buktine kebukae Konstantinopel sakwise 600 tahun. Saiki wong ngremeni khilafah Islamia kudu menang saiki, kudu diterapno. Saiki, pokoknya kudune saiki. Kok repot. Ayo pentingnya ngaji, ben kowe roh datang. Ya roh datang. Bon paham ya, terus ya Allah ya janji-janji ini Allah bener kowe bakal nguasai dunia. Nguasai dunia wong-wong kafir sok ben kesingkir. Ya aja saiki. Mekah niku zaman Nabi kapundhut, Madinah aksarun nas iku kafir. Orang kok Nabi pas kabundut mayoritas muslim nggih mboten mayoritas tiyang Madinah gitu senopo kafir. Wong sing ditulis Sarai Bukhari itu zaman Nabi kabundut itu wong Islam sing resmi nembe 114.000. Saka penduduk jutaan baru 114.000. Sahabat Badar sekitar 315. Jadi sahabat Badar sing derek perang Badar itu 315. Sing hijrah mbek Nabi itu 14.000. Lah kira-kira sing kapundhut pas Nabi kapundhut orang muslim sekitar 114.000. Itu ditulis oleh sahabat, oleh pakar-pakar tareh. Lah iku janji Fathus Syam yang ngenteni Sidina Umar, Fathul Konstantinopel Konstantinia. Ngenteni. Napa? Pangeran Fatih. Mulane masjid teng Turki jenenge masjid napa? Ngono wae ngenteni sekian peristiwa, digesek sekian peristiwa. Sampeyan tak critani karo ngono. Dinasti Umayyah iku pada akhirnya kan kalah, kalah mbek dinasti Abbasiyah. Walhasil ketika mau runtuh iku dinasti Umayyah iku ngelahirno anak jenenge Abdurrahman Dakhil. Abdurrahman Dakhil lu biasa anake raja, anake pemimpin dekne ambisi, melayu dia. Melayu ngulon terus Maghribi. Maghribi disebut Maroko, tok Casablanca. Dasar anak Erojo turunannya Bani Umayyah pinter mimpin neng perantauan iso gawe negara ya dadi rojo deh. Andalusia Cordoba itu Andalusia sing dhisik Spanyol sing saiki derek Spanyol nek ditaklono mbek Abdurrahman apa dakhil akhir ana Andalusia nganti lahirno wong alim-alim terus Ibnu Malik sing ngarang Alfiyah niku at Andalusia Imam Qurtubi sing terkenal ngono Cordoba itu tiyang Spanyol. Terus yang ngarang Satibiyah kira asap ingat yang putih itu baru kaya ambisinya Abdurrahman Dakhil. Nah ini Gus Wahid ya. Gus Wahid yang terkenal lebih Gus Diru edan kesem-sem edan kemudian anak kondang kaya Abdurrahman Dakhil. Jadi Gus Diru jadi Abdurrahman apa? Dakhil hasil jadi presiden. Jadi kaya gitu. Terus uang dari ini Abdurrahman Wahid mereka putranya Pak Wahid dan jenengnya ini Abdurrahman apa? Dakhil mereka Gus Wahid itu kesem-sem ning biografi ini Abdurrahman Dakhil. Tapi nak jeneng Mustafa ada di Nabi Israiso perkara ini Nabi itu akhir sama jadi Israiso niru nah niru malah kudu dipatahin ini perkara ini ngaku perkara ini ngaku Nabi itu hukumnya apa? Dipatahin ini tapi si mata ini ragu-ragu juga bisa akhir Mulane kula pek jeneng Mustofa iku cek keberatan. Ya wis kadung. Sekadung Mustofa. Dadi kula intine pesen nek ana janjine Allah mbek Rasul iku kaya aja napa kesusu. Surakoh

Iki alburut wae wong Islam. Tetep wong sugih sak niki wong Islam. Senajan to sing melarat yo Islam. Kan kejadian luar biasa nanti itu kan. Jadi ojo mbok hitung kejadian melarat kejadian luar biasa. Saking agih maksud itu luar biasa saking. Tapi nek ana paham tertentu sing memaksakan khilafah niku kudu dieling. Khilafah ora kudu kesusu. Yo kepengin tapi ora kudu napa. Zaman saya hitung mawon. Kalau ngaji kitab itu banyak. Saya rujukan saya sejarah itu Ibnu Khaldun. Saya punya kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kadang-kadang pakai Ibnu Battuta, tapi saya lebih senang Ibnu Khaldun. Sekarang tanggali saja. Wali Songo itu menurut sejarah itu kan sekitar tahun 1400 Masehi. Ya kisarannya pinten? 1400 Masehi yang Wali Songo itu. Lah itu kalau sekarang baru berapa tahun coba? Sekarang kan 215 kan. Baru 4 100 tahun, nggih. Baru pinten? 600 ya, 600 tahun. 600 tahun itu kulturalnya itu cepat sekali. Agama Hindu Buddha itu di kerajaan Majapahit macam-macam. Walhasil buli Sunan Ampel di Garwa Majapahit terus di anak Raden Fatah di pondok nona Ampel Denta terus ngerti-ngerti ngaji ngalim iso ngaji diamanati Wali Songor kon gawe kerajaan Demak Bintoro terus gawe kerajaan dipimpin rojo. Terus perang macam-macam, tukaran macam-macam, terus do Aryo Penangsang, Sutawijaya, terus do Jogja macam-macam. Walhasil barokah perang, barokah kasut, Islam terus menyebar do dinti. Tapi dhisik gak kasut, Jogja orang keduman Islam. Makanya kejegeman kedengung kasut di beno. Kasut itu wala, tapi nak pangeran sing ngeresana itu apa? Kadung pinter pangeran, tetep pinter. Kalau sering dikadani bapak, jegeman nyalano pangeran, pangeran kadung pinter, tetep bener. Iya mung. Wes ya ora ono Islam tok. Kasablanka. Barokah wong keplayu Islam tok. Tok budi Kasablanka. Ayo Syekh Yusuf barokah keplayu tok Afrika. Diponegoro keplayu tok Sulawesi. Wah barokah keplayu kuwi Islam. Lan Gus-gus limo kudu tukaran ben pondok nyebar tok dindi. Anak ra tukaran ubek-ubek sak nggon. Mulane setan jadi tiang tasawuf ini kalau buatan bodoh ini setan itu paling bingung ngadepi orang mukmin yang ngalim perkara ini karena setan nak ben tukaran ben gedeng Islam ora bareng tukaran yang beduan yang Wonokromo nyebar di Banyuwangi gaya pondok tukaran mana nyebar di Sulawesi gaya pondok jadi setan di luar dugaan lho kok malah itu setan itu gobloknya rata ruan jadi kalau jangan kiai-kiai yang orang ngalim kiai-kiai kok tukaran terus nanti dulurnya dusir itu gak bisa ngaji kiai ini nah semua yang ngalim-ngalim malah bagus lah tukaran terus akhirnya aku mau menyebab ayo pondok nanti sing baru kayak tukaran nanti tapi tukaran gak bakal jadi syariat tapi penting gue manajemen perluasan enggak, kalau mau coba, zaman kalau cek menangi, zaman Ahmad Siddiq, cek Sugeng, ya cek Ahmad Siddiq, itu mbak bayi tiang lasem. Ini aku nanti cerita, saya tidak sependapat kalau Islam di Jawa dimulai abad 7, saya, keyakinan saya, Islam di Indonesia itu mulai konflik Sayyidina Ali Muawiyah. Memang itu nyata, ketika Ali Muawiyah konflik itu banyak sahabat yang netral mau ke Cina. Ketika mau ke Cina, terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Indonesia. Sehingga Syekh Yusuf Baros, Syekh Yusuf Baros itu yang di Sumatera itu muridnya sinten Sayyidina Ali. Tapi nyuwun sewu akhirnya sholatnya telu, urung di sholat keempat kelima wis kapundhut. Tapi orang sing telu sing jombang mboten niku telu yang. Dadi telu ana telu urung tutup, ana telu jama. Nah jombang alirane sing wingi gegeru jama. Semu iku geger endo geger. Ada maksude kiai ini niku ban jama. Teben ringan. Barno ora wis maksude wong tiyang bingung kok ditam gak bi. Bang tak iki tiyang sebut iku ana aliran ngene. Ora ana aliran biasa wong bingung barno wis. Nah intinya konflik itu barokahnya gitu. Mulane cara wong tasawuf nak pangeran ngelola barang sing cara lahir elek nak pangeran tetep pinter. Sama saya kita bedhe yang kerono sumur gede iku mesti pecerane gede. Pecerane iku mambu. Tapi kue nandur mawar ya tetap wangi, nandur serai ya tetap wangi. Bok ingoni lele yo tetap lemu. Jadi pangeran iso. Orang no sarate mawar iso wangi nak gak ditandur peceren, tandur peceren ya tetap wangi. Serai ditandur peceren. Bok digawe kolak, digawe kono ya tetap wangi. Tapi nak manusia orang iso barang kotor di manage. Pangeran itu tetap pinter.
Artinya khasut itu tukaran terus dimana jadi apa ngerugikan setan tetap pangeran iso buktinya pecer kan yang lahir.

0: subur, tletong kotor, tapi dadi ternak dadi napa penyubur ya ape, engko buahe mbok pangan. Kowe mangan kodhok iku jijik. Ini nak pengiran ngakali kue gampang pitik mangan kodok ke mangan daging pitik terus. Jadi manusia tak sok jadi diguyu malaikat sebenarnya. Jadi manusia akal-akalannya gampang. Welut dakok sapi deng. Mangan sapi mangan telek cici. Tapi welut dakok sapi deng welut. Jadi manusia diputer sidik nus. Ya mangan kotoran bareng keting patin mangan kotoran manusia digoreng. Ya, artinya pangeran, pangeran tetap pinter. Barang kotoro dimenet selesai. Lah kaya hasud, hasud itu kan wis menjamah ning dindi tapi dimenet pangeran jadi penyebaran Islam. Lah jogeman protes pangeran jogeman, tapi hukum fikih tetap jalan. Nah takoki, hasud itu piye dosa? Pecaran itu piye? Je sing ngomong ngono tok, aja muni pecaran ora ono gunane goblok kowe. Dadi aja muni najis, tapi aja muni ana gunane. Wala de tak koyo hasud iku piye dosa. Iki cuma ning gak ana gunane. Baru kaya hasud iku wong lusir-lusiran. Terus ana penyebaran napa? Islam. Mane Abdurrahman Dakhil kepelayu ning gone Casablanca ya baru kaya terdesak. Tapi akhirnya dadi kerajaan ning napa? Casablanca dadi Maghribi. Maroko riyen napa? Maghribi mergo barate Mekah, barate Syam disebut napa Maghrib. Mulane karo ana Syekh Kokulan cara wong Yogya jenenge Syekh napa? Maghribi. Mulane ning daerah Parang Tirtis ana makome Syekh Maghribi ning Tuban kono ana makome. Bicara kut Maghribi kok loro. Lah Maghribi sak negara pira-pira mok disebut loro. Perkara ning daerah Maroko disebut Maghribi. Masa kok semasa kok jenenge wong ya ora iku tukang juru kuncine ora roh jeneng karo Kokulan disebut napa? Maghribi. Pira-pira mok loro. Ora 20 om nek dadi paham ya, jadi ini pentingnya ngaji ya. Terus janji ini apa yang mesti bener masalahnya kue kadang kesusu wong Kanjeng Nabi sing asodikul masduk mau ngendikan Konstantinopel dibuka ini ku sampean kalau ke Turki di masjidnya itu di mimbarnya itu ada hadis sahih di riwayat Bukhari ditulis lataf tahunnal Konstantinia itu diriwayatkan Imam Bukhari zaman itu belum apa terjadi ratusan tahun sampai awal-awal zaman bener-bener nyata Turki dibuka oleh Pangeran Sinten Fatih zaman pemerintahan apa? Ottoman. Lalu ini uang senengane apa? Kesusu. Lalu kesusu ke suatu saat tetap. Mengge uang Indonesia 600 tahun mun saiki kaya negara Islam. Uang tatonan yo mulutan, uang rasolat yo kaji. Oh, semua Islam menangan dengan Indonesia. Saking menangane wong keliru wae Islam, wong keliru wae Islam. Bingung pokoke ngadepi Islam. Kula sering ketemu ulama sak donya. Paling bingung ngadepi Islam Indonesia. Diarani fasik ya mulutan, tatonan, ya kaji tapi ra salat, gaya-gayane wis ra iso diduga. Lah engko sing salat terus itikaf terus kadang dia penyakit medit. Sing ra pati salat. Lho mo. Wes bingung pokoke Islam donya ngadepi Islam Indonesia wis angel pokoknya. Sangking pintere hukum, bu sangking pintere ngilah, bu bias pokoknya hukum. Tapi kalau Islam yang Arab kan is model yang harus sunah Rasul, wonge jigoting ini carane cingkrang ini polanya sama Indonesia boten. Carane sendak apa bido-bido, carane solat gaya ni bido-bido, carane wiridan, mutahilan om bido daerah gitu bido. Wes wes kondang dan wes Islam Indonesia wes kondang dan wes sampai pengamat tu bingung. Kalau kan sering ketemu ulama-ulama Mekah, lu bingung tenan. Jadi ngadep Islam Indonesia, bingung tenan. Kalau nanti juga jelas ulama Syiah, nah gue sering ngeten begini. Pak Pak, Syiah itu kan menurut Anda salah. Ya sudah, saya nanti masuk neraka karena saya sabi sohabah, misai sohabat. Tapi Anda, umat Anda masuk neraka mergo buka aurat. Artinya gini ya, Dewi Persik atau siapa saja artis-artis itu jube itu ahli sunnah. Tapi nak nutupi aurat, gak gelem. Akidahnya bener, tapi auratnya gak bener. Nak mau Mekah malian. Kita sholat lah yang nutupi aurat. Jadi bingung. Maksudnya, orang Indonesia tenang ya. Orang ayu-ayu katoan cekak, gak rukoh, traweh. Mulai, coplok meneh, katoan cekak, mulai. Damai. Kalau ngarah pernah sholat lah, ikut. Lalu dia gede. Ya, ya, benar sadar. Islam Indonesia, mau masuk paling bingung ke depi aurat. Wah, sekiai sopoy bingung. Lah, naruhnya jadi setuju, tadi kamu. Jadi dia gak nganggep itu problem ya, jadi itu kan.
1: Lu iya akidahnya itu sunni, artis-artis yang belajar itu sunni apa enggak?
0: Sunni, sebut sohabat menirati Allah anhu.
1: Tapi aku nutupi aurat.
0: Oh, itu rezeki ini, sampai mikir ini. Lah saya itu curiga, kenapa gak bisa nutupi aurat? Apa jangan-jangan Yogi ini ruhin-ruhin niku, wajah itu. Wajah itu dianggap gak masalah itu, jadi gak perlu ada solusi.
1: Tapi memang aneh Islam ini. Tapi orang luar negeri ya aneh, orang karuan rasolat kok gaya pakaiannya ifat.
0: Nah, sama orang Iran yang rasolat itu berukut tuh,
1: berukut.
0: Orang Mekah yang rasolat lah. Orang Indonesia sholat lah. Malah ini rasa jadi pengamat. Tapi enak pengamat kan bingung lah ada yang bayari. Ini fenomena apa ya? Ini dia cek takok kok ada yang bayari. Lah enak saya jadi rezeki, ini dia cek takok kok. Di mana sing bayari, biasanya rezeki ini. Paham gitu, terus ojo kesusui. Poin ini pesan kula ngaji itu meriki, berdasar hadis sahih dan kenyataan itu banyak janji Allah dan Rasul, orang kudu kasil sak nikah. Terus Konstantinopel gitu dibuka setelah ratusan semacam-macam. Kata saat ini, wau kan dawe, akhirnya Islam nganti dok penjuru dunia. Dan saat ini misalnya Islam dok Indonesia, setelah serikian ratus tahun, saat ini mulai tenggene Australia. Teng Australia no kampung Ampel. Ngomongane nggih omongan ala Surabayaan. Lah nggih teng Suriname nggih ana wong serak wong Sragen wong Salatiga. Niku agamane ya ide Islam. Ya ora pati paham Islam tapi agamane Islam mung mbah-mbahe napa? Islam. Dadi wong Belanda tapi ngomongnya basa Jawa. Piye gak bingung nak pangeran ngersano ya. Ning Belanda tapi ngomongnya basa Jawa teng Suriname. Nah, pangeran ngersano iso wae. Lah ning teng Amerika iku mulai ana kampung Maduro.
1: Loh, piye gitu sih?
0: Ya berita gembira, ya tenan. Matang nyusuk kan mau nonton Toreko Naksabadia si dipimpin Syekh Hakoni, Syekh Abani, nak pesenin. Niku Toreko Naksabadia nyewa apartemen kan. Wiridan Naksabadia neng nyusuk ribuan umat itu. Pinggir apartemen yang blotor-blotor sing wong dojoban wiridan napa Naksabadia. Mlaku lho, nak pangeran. Neng nyusuk kok Toreko napa? Mlaku. Apa pangeran ngersano? Kalau nanti teng Israel teng Tel Aviv, yo no masjid, yo melaku. Kemudian di Medina, imam-imam masjid. Neng Tel Aviv, yo buat tentang pengiraan ngersana. Malah nego ni mimbari ditulis ya nafsulah tak nanti minzalah tenat malah bisa. Artinya kan nganti Roberta kan ngalim. Orang terima romo saya kan Roberta. Pengiran dadi waya bahwa illa yutima napa nurah Allah iku gak bakal berhenti menyempurnakan nurnya. Nah, yang paling kasus di Swiss saja sama di Selandia Baru itu agak kasus. Karena Islam pertama masuk di sana adalah yang bawa Ahmadiyah. Jadi itu agak unik hanya di dua negara itu. Pertama ono Islam yo pertama itu juga Ahmadiyah. Jadi ketika Islam sana main ke negara yang lain, loh kok nabinya satu di sana dua. Perkara ini pertama roh Islam ini apa dia, jadi rodok sial di nasibnya. Untung belum banyak, jadi gak ada tandingan, ya memang pertama tahunya Islam itu Ahmadiyah. Tapi Arab Saudi tegas ya, yang Ahmadiyah kan gak boleh haji. Jadi kalau dia mau haji, nabinya harus dikurangi satu, karena itu agak mengganggu. Lalas yang pertama ada Islam Ahmadiyah. Jadi ini ku perkoron, ini ku rati perkoron. Jadi kalau suwon jenengan namun kesusu gak tetes, mana kesusu rapi. Polikol insan itu apa? Min ajal seurihikum ayati fala tas takjilu. Nah ayatku tetap tak kita no, tapi gak jauh kesusu. Ko sahabat itu ora kabeh menangi futuhat. Ya sahabat itu ora kabeh menangi apa futuhat. Wong Imam Bukhari wak kondang-kondangi imam sing aran Sahih Bukhari ngakoni, mbahku iku mualaf. Sing Islam no iku futuhat zaman iki cerita. Kaum Bukhari ku jenenge Ismail, jenenge Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jufi bin Bardasbah. Dijenenge iku cara Indonesia cek bin Karmin bo Karlan. Bardasbah iku aras bahasa Arab. Jadi wong kondange ngono iku putune wong mualaf jenenge apa Bardasbah. Dia anak Ismail Isrodok Kiai, dia anak Muhammad Ali Mengono, dua kitab, sohe-sohe kitab, sa'usi Al-Quran. Ya proses tok putu. Paham kan ya, mulane kena ngiyai tenanan niku dimulai saiki-saiki kiai-kiai ngene-ngene wae kok. Nah, kesusu yo ya berat. Oleh nah oleh wong iso wae kaya merecit. Tapi kok jebloke yo. Ya melecit juga maksudnya terjun apa be? Bibel. Nggih kula niku niteni data-data ulama sak donya. Kula gadah biografi niki. Kula nggih kepentingan niku mawon. Sa'urikum ayati fala tastajil. Dadi somben wae ayate Allah mesti di. Sakniki kan ketok. Riyen wong janggal. Kula niku menangi ge cilik kula niku anggere dadi bupati camat wong ra salat, anggere kapolsek kapolres wong ra salat. Sampai ge cilik kula nek ana pengajian kudu izin, mus bar izin cek dingel-ngel nggih to riyen pengajian. Saiki walian pengajiannya bupati teko kapolsek kapolres nak diundang sen. Ndi siapa pengajian dingel. Lah zaman iku kaya maca wa'ada kan. Ndi dibuka piye apa pengajian wae? Angel. Saiki bupati gubernur sampai presiden sowan kiai. Ndi sik? Wes koyo mohal. Wes pangeran kersa. Tapi bareng sik kebuka sing korupsi ya kiai ta ya sembalan. Lah iwan resiko ngono ae. Wes peristiwa Bangkalan yang kiai dari jomelo isen sebabnya tidak usah isen biasa rezeki ini mapan ya nah, ya nak marah itu kan dosanya putus asa suka dosanya ya kedunya ini biasa barang normal biasa mana ini kalau tangisi tenan terus ini musibah musibah ya, biasa wah masa orang suka dosanya putus asa kan lucu suka dosanya ya ya korupsi ini entah sampun kesusu mergo ngoten niku tetes saniki mesti teng Jepang ini fenomena jamaah tabligh pun kuwata di Belanda di nggih mun kata lah orang Islam di mana-mana kata kalau di Inggris malah sebagian pun angsal jadi anggota parlemen dan sudah nyata jadi sebagian parlemen Inggris itu beragama apa Islam mulai kata bos-bose guys nah contoh sing rada absurd gini wong sing gendak le di Diana nggih wong napa Islam nah, tapi kok elen contohnya nek tapi wong Islam. Oh, tapi kan negara ya, bisa macar no? Jadi dia, bisa macar. Nah intinya orang Islam itu wis tok ndi-ndi. Tapi nak soal kowe maksa saiki ra iso. Ya no. Ra iso. Lah nak soal kalah nggih sami kalah. Artinya ngeten kula warai nggih carane mikir nggih. Mboten kula warai ben sampean iman nggih. Saiki kena darani wong Islam wong Palestina ku kalah mbek Israel misale. Yo kliru sampean. Wong Israel mulai dhisik ku kepengin mengenyahkan Palestina dari muka bumi. Nganti saiki Palestina yo ora iso terenyahkan. Artinya yo ora kalah. Artinya Palestina yo ora iso menang tapi Israel juga ndak bisa. Kota suci orang Kristen tu di Yerusalem. Nyatanya sekarang ya ndak milik orang Kristen, malah gawe ning Vatikan sing gak ono asal usule. Artinya ndak menang juga kan? Mendingan Islam sih menang meyakini kota suci ini Mekah dan Mekah dikuasai Islam. Orang Kristen meyakini kota suci di Yerusalem tapi dikuasai apa coba? Yahudi kan? Gitu. Artinya kenapa kita selalu bilang kita kalah sementara gak bilang orang Kristen kalah? Mereka juga kalah kalau nuruti. Paham ya? Mau kalah kok malah kesing hati cilik kan ketok setan ya. Lho enggak kan sama-sama kalah. Biasa. Mereka akhirnya meyakini kalah, kok malah janggal lebih jadi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini bodoh kalah. Nah, tadi orang Kristen tidak sukses di kota suci ning tempat kelahiran Yesus napa? Kristus. Malah gawe ning daerah Francis of Totti, gue bal-balan AS Roma mereka. Apa hubungannya? Coba misalnya kota suci di Vatikan. Dulu nabi siapa yang di situ ya? Mau bingung kan? Mulai nerang no? Lahirnya yang klub B, bingung kan? Wah itu kan sama-sama kalah. Yang ini kudu mikir, kerja terprovokasi tiang-tiang sing gak tahu ngaji. Kutuwe nang saiki-saiki, wow, eleng-eleng, sing ono hadise sohae mawon, futuhati syam ngenteni era Sayyidina Umar. Melane yang masjid Aqsa, no masjid apa? Masjid Umar. Mereka pertama sing gawe masjid sinten? Umar. Jadi padahal Nabi ngendikan zaman Sugeng. Nggih Nabi ngendikan zaman apa? Sugeng. Pun kalau terus nongi pun, bukan aku sing, niki hukum-hukum sing ringan. Ya, ayuhal ladina amanu, hei, dengan itu wong sing iman. Lias tak zin kumul ladina malakat aimanu. Lias tak zinna, lias tak zin supaya jaluk izin, jaluk pamit komisiro kafe. Ini ayat-ayat sing bahasane etika sosial. Sopo aladina wong akeh malakat kang miliki apa aimanu kum biro-pro kekuasaan siro kafe. Menal abidi sing biro-pro buddha walimailan biro-pro amat. Waladina lanungake lam yabluhu kang ora tumeka sapa ladina alhuluma ing ngipi metu mani mingkum saing sira kabeh. Wong-wong sing mendekati ngipi metu mani balek minal akhrar sing pira prong sing merdeka. Lan wa arafu lan wis ngerti sapa ngake amron disa ing urusane wong wedok. Wong-wong sing sekelilingem kaya cara kiai nu candalem nggih, nak cara majikan nggih anak buah. Iku aja slonang-slonong lebu omahe majikan. Tiap hari ana aturane salah sama rot kudu njaluk izin ning telung wektu fi salah sati awqate ning dalam telu pira-pira wektu ning qabli salatil fajri siji sedurunge salat fajar wahina tadauna lan nalikane nglepas sira kabeh tiap bakum ing baju sira kabeh minaz zuhirati saking wektu zuhur e wektu zuhri tegese buka am ing dalam wektu zuhur wa mim ba'di salatil isya ilan saking sause salat isya salah su awrati lakum utawi kue iku di telung awrat lakum kedui sirwa kabeh birof iklan rofa khobaru mutada'in iku dati khobaru mutada' wayu kodaru nge waku diro nge waku diro lantin kira-kira ano badau badal mutada' apa mudofon mudof waku ama ngomu kodaru nge khobaru mutada'in mem nge mukodaru nge ini kula wawu mukodarin kang den kira-kira ano badau kang sa'usi iki badahu mudofun kang utai sausi khobar mudofun sekitar wako malan jumeneng apa al mudofu mudof ilah mako amahu yang panggunane mudof sing dibuang ehiya awkotin wabin naswi bitaw diri awkot man subhan halid dinasono badal halid badal lima hal lima saing panggunane perkara koblau sedirungi ikilah mudof komal mudof ilah mako amahu ya li ilko isyap utai hadil awkot uli ilko isyap ikronom buka pagian tap bukang pertilofi yang dalam awkot apa awratu pira-pira awrat. Jadi ini ngingetan, intinya masuk kue majikan, masuk kue kiai, masuk nopo, masuk di candalem, orang-orang dekat nak masuk kue jauh selonang-selonong, kok nak pas wonge pas buka nopo aurat. Jadi ini etika-etika Islam. Lani kulon itu rapati seneng wong sok akrab selonang-selonong yang ngoten itu. Orang itu punya privasi keluarga. Dulu zaman Nabi niku mboten enak misalnya ada orang suami istri, ada orang pas buka aurat macam-macam. Lani niku riyen. Dan ini uniknya Quran, bakas berat, urusan perang, urusan futuhat. Bariku bakas etika sing ringan, urusan cara masuk. Dan itu khasnya Quran. Gitu. Terus tidak pernah menyepelekan barang sing meskipun dianggap nopo sepele. Terus kadus wawu sing kula ceritano. Meskipun sudah menguasai Syam, niku Umar tetap mikir juga sampai sholatnya wong Islam itu madhab sohra. Nah ngerti madhab sohra, perasaannya wong ngecek madhab sohra, orang madhab kak. Terus niki etika-etika misalnya anak sing pun gede ora oleh turu be ibu e, terus anak sing wis meh balek kudu ora oleh sak omah sak kamar lah kan napa lam yab lukul fuluma minkum tapi wis arafu amron nisa nggih wis roh disahwat lah cara Jawa niku ora oleh terus oleh sa ora ono iku alaikum ngatasi sira kabeh wala alaihim lan ora ngatasi budak-budak atau pembantu ilmu malik tegese pira-pira budak wasipian lancar cilik-cilik junahun apa dosa fitukul ing dalam mancing alaikum mengatasi sirah kabeh bihoi ristidhanin klan tanpa pamit tapi badahuna sause ikilah waktu telu iki ay badal awkot sause pira-pira waktu asalan sati kang telu ya kadang si salah sing tua ning gone waktu oleh mlebu jek blodor lha iku salah dhewe paham nggih rum ta kabeh utawa funa iku sing sering mlebu kabeh mlebu metu kabeh alaikum ngatasi sira kabeh lil khidmat krana khidmah badukum de sebagian sira kabeh ala badin ngatasi sebagian badukum de sebagian sira kabeh to ifon iku mlebu to mlebu metu ala badin ngatasi sebagian sing liya wal jumlatu te jumlah muakkidatu naqiti lima marim perkara ka belakang sedurunge hadil jumlah kadzalik utawa mengkon-mengkon kabeh kama bayana kaya oleh nerangno sapa Allah taala ma yang perkara zikra kang den sebut apa ma ibayune jelasno sapa Allah wa lakum maring sira kabeh ayat ing propro ayat ailah kama teng sing propro hukum wa wahu ta Allah alimun iku dat sing pirsa di umuri khalqihi klan propro urusan makhluk Allah hakimun terdat sing bijak bima klan perkara dabbarahu kang ngatur sapa Allah taala hu ing ma lahum kedhe ibad wa ayatul istidani uta propro ayat lahum kedhe wong akeh to ibad nggih. Wa ayatul istidzani uti ayat jaluk pamit kila dindawono mansukha uti ayatku mansukha wa kila la. Sajane ora mansukha cek dadi aturan walakin tahawana tetapi ini saenake sapa anasu manusa. Nganggep sepele fi tarkid istidzani ing dalam jaluk izin. Wa idza balagha lana likani tumeka sapa al-atfalu pira-pira cacilik mingkum saing sira kabeh iwal akhrar. Nah cacilik wis tumeka al-khuluma ing umur balik. Fal yastadzinu mongko kudu jalu izin sapa atfal fi jamil awqat ing dalam sebagiane wektu. Dadi kowe nek dhe anak wis balik iku mlebu masuk kamar kudu njaluk izin. Kama sakdana kaya oleh njaluk izin sapa aladin wong akeh mingko blihim sange sedurunge wong kabeh. Sedurunge periode iki ail akhrar tegese njaluk izin wong semerdika alkibar kang gedhe-gedhe. Kadhalika kaya mengkene yubayinu jelasna sapa Allah wa walakum manisi karo kabeh ayat ing boro-boro ayat Allah. Wa wau te Allah wa alimun dzing birsa hakimun dzing bijak. Jadi kamane wong kepengin mlebu omahe wong, mas yo anak dhewe iku nak wis umur balik, iku mlebu metu kudu izin. Tapi ayat iku dimansuh, ora kudu. Tapi jare ulama ora mansuh tapi wong nyepelek. No. Nah, kula ndek crita lucu niki crita lucu dunia wali, terus teng dunia wali sing sanad-sanad kula nganti Kanjeng Nabi. Riyen nang Mekah ono jenenge Wali Zambil sing terkenal, terus ya wali rada jatep. Niku nggih periode ne sing arang ya anak pokoke periode-periode niku lho. Kira-kira saking kula empat guru dari saya. Itu ada seorang alim alamah dan populer. Wong jare anak ayu. Arien santri yo nakal, semuanya bangsa duwe anake wong alim ayu dadi inceran. Mergo pikirannya dadi mantu kiai, langsung dadi kiai melejit. Nasabe iku cangkokan kan beres timbang gawe nasab dhewe kan repot. Apa cangkoan kok anaknya diceluk Gus, diceluk Neng kan damai. Tibang berkarir sendiri bergulat kan panjang mas ini. Karena orang Mekah itu melebu anak Neng Jawa kan enak. Melebu metu ibu-ibu nyila palu barit kan iso. Mekah kan gak iso. Satu-satu ini iso melebu dapur. Iku nak adiknya jadi tukang banyu. Akhirnya jadi tukang banyu. Ya merian kan rongono apa PDAM rongono macam-macam. Ibu-ibu adol banyu, lah banyu kan ekstrim tenan, kelasnya diteronik juru jeding. Padahal jeding uang paling rawan bukan apa? Akhirnya roh ini. Roh ini pas gajil bapan, no ya roh pas anduan tok bareng, semacam-macam. Pokoknya nakal lah santriku nakal. Banyu ini murah, saya senang aja berkata banyu ini murah. Banyu ini murah khusus, kemudian ini adolnya yang masih ikut semua liatnya. Kemudian ini liatnya nanti kepentingan. Bedanya mau kepentingan apa? Melebu nih gua. Sesuai saya paham, bufahamnya berkoro wali, berkoro indikatornya gak bener, bakul banyu, sitok kan ya aneh, maksudnya orang yang omah liya. Sesuai ditakoi, cung. Nake kepengen jadi mantuku gampang, rasa boleh wangi adul banyu. Maksudnya wali, saya mah wali. Lah apa bah? Ke sholat di Masjid Haram, patang pulau dino, sof awal. Gak oleh lodang. Wah hari ke-40 kondo aku langsung tak rapi nafas itu tenan ya wah gih sholat ya setar setina akad ditanggali deh setar soft awal 40 hari gak tahu lodang itu tiang Mekah nih kena buat tiru kan lodang gak tahu nopo asik sholat pertama ya demi cewek sholat kedua ya demi mantu kiai pokoknya ketiga sampai berhari-hari hari ke-10 itu waras. Wis mulai mengasiki jamaah, mulane masyhur. Mboten iki penting go fatwa kula teng jenengan. Jadi makanya masyhur ibadah pertama ora kudu ikhlas. Wis ora ikhlas dhewe. Makanya masyhur yen Imam Ghazali mondok iku ora krana ni golek ilmu, golek mangan. Ghazali kecil iku melarat. Nggih, Ghazali kecil iku melarat napa ya, Tim? Dunyane bapak entek, akhire pakde-pakdene wasi-wasine kanca-kancane bapak iku ini satu-satunya cara untuk mangan gratis nak mlebu yayasan. Jadi cah iki kudu didakok yayasan ben tok mangan. Akhire dipondokno. Tapi yo ora ikhlas pertama golek mangan. Koyo rugi ngaji pertama nggih dari bojo wis wae. Kok ajine sampean kan butuh ra nang omah. Wis wae kok ikhlas dhewe, paham ya kok ikhlas dhewe. Hasil hari ke-10 mulai membaik ke-20. Pas hari ke-40 lali tetap sholat. Dibarani mbek saya digandeng. Digandeng dijak mulai. Ayo mulai, Cung. Dapat nopo sih? Ya mulai ya rapi kene kan hari ke-40. Dadi wayahe kita akad nambah anakku. Punya uang sih, salat ibu mbok ijoli anakem. Maksud. Ngamo den terus singgung. Punya uang sih, salat jadi ibu mbok ijoli anak. Jamaah patang kula dina iku sih, opah iku bebas songkon rokok malah dhewe mereka. Walas saya difatwani. Mergo masyhur ning riwayat hadis wong sing jamaah mudawe 40 hari tanpa lodang iku kutiba baro atani siji baro atun minan nar wa baro atun minan nifak. 40 hari. Sebab piye ceritane hadise suwe-suwe iku 40 jamaan ning Madinah aku ora roh iku ora roh samel-melo aku sing bangsa salat napa arba'in iku terus dadine seminggu ora aku. Sekaya aja tak kok, Pak. Sing jelas nak keyakinane kitab-kitab 40 ya 40 dino. Tapi mbok khusus Madinah jare napa? Arba'in mau cukup napa? Seminggu nggih. Pinten?
1: 40 salatan kan?
0: Mboten 40. Dino sembuh, saya lakoni ngono ae rasa debat. Malah debatku serius kok ae tau ora lha malah dijak golek kitab kan roh malah isin to wis meneng ae. Mergo agar takok kaji-kaji Gus jare nek hadis salat arba ini sok ae mbok ndek Gus. Lah kira takok iso maca kitab mboten sak ae rasa takok beberapa roh ae malah debatnya iso panjang. Malah hasil bareng ketemu kiai ne iku. Ngamuk santri nang nyek uang, Mbah. Salat dijoli. Anak jenengan emoh. Opae salat jamaah 40 dina iku terbebas saka neraka. Dadi ora trimo-trimo anak jenengan. Lah terus piye jeng? Ya mboten sito nyek uang jenengan. Barang mulai saya sekendenan memohon tenan juga aku jaluk. Kowe kudu gelem dadi mantu. Aku pede mantu sing ikhlas. Lah saiki piye?
1: Tapi
0: dia nak kita kirim juga ni. Jadi akhirnya mertuanya untuk mantu sing ikhlas. Dia ni baru ke ikhlas juga tetap kan. Nah, ibu nak bisa buat tiru kondang tenan juga. Jadi balik kanan berarti ikhlas. Akhirnya dia ini moncong tenan jeng aku kudus itu jeng. Aku kependi mantu wong ikhlas. Jadi akhirnya canom iku gelem kesake kiai ini mbak sesuai rencana ya
1: walhasil betapa baru kayak ikhlas
0: jadi ikhlas itu bisa dilatih Mbak Maksum Lasem Bapak Ria nak nanti ngaji teng kajen ya teng gini sarang ya nanti ngaji teng Lasem menjen tesih keluarga gini dan ini Mbak Maksum sering digoslok ya Mbak Maksum Abe Bali Maksum Jogja ini Mbak Maksum ya ya sering dikocok antar kiai. Ono kiai ora seneng wiridan ya. Terus kula kan jarang wiridan, tapi eling pangeran terus lho ora wiridan ora eling pangeran ya ora eling pangeran to. Dikocok. Kaya musim nak bar salat di wiridan suwi padum santrine akeh to kowe isin ape melayu to jarene.
1: Padha kiai ne maksud dikocok.
0: Nah aku terang-terangan semis daripada demi santri ada ora wiridan sih penting eling pangeran ning dinding. Terus Mbak Maksum jawab. Iya, aku pertama wiridan ya demi santri. Sawangane cah dinteni wong akeh kok gak wiridan. Suwe-suwe ya lali. Lah pas lali kuwi ikhlas. Masyhur udah dewe pemaksum. Dadi sementing pertama wiridan demi santri. Mosok ngimami santri sak menambane salam pelencing sembe bawa wiridan. Kedua ya bawa imbo. Suwe-suwe ra lali. Lah pas lali iku. Ikhlas menjare pemaksum.
1: Iya pertama ngono, suwe-suwe lali yo.
0: Lah pas lali iku. Ikhlas. Dadi mulane masyhur tolaknal ilma liwairillah fabaiyakuna illa lillah jadi uang oleh motivasi pertama yura ikhlas ngerti latih terus suwe-suwe ikhlas soal mau pertama soal jamaah demi cawedok itu sampai hari ke 10 10 berikutnya wis keranjinan mbek jamaah siswa wis asik sampai tersinggung ketika api dijoli untuk cawedok ngenyak uang bah sholat di, mau dijoli cawedok paham gitu terus kowe pertama ngiyai mungkin roh kepengen latihan pidato kowe rugen kepengen roh wancen dadi mubalig hasilnya akeh. Oh iya oleh ngono fakire ngaji. Engko wayahe ikhlas terus moh dhewe. Terus sesuk ora payu dhewe tenan.
1: Ya wes lha kowe ikhlas tenan. Lah kok wis ikhlas diangkat pangeran payu men.
0: Meneh, lha pas iku wis napa? Ikhlas. Dadi ikhlas yo yo proses. Wae kabeh yo napa? Proses. Tadi mulai rian umpelingu ya lah. Ya mereka neng Mekah. Aku mih balik wow neng ayat. Nak ambil buah mai uang. Kudu pamit. Lah pamit ya angel. Santri mau pikir lah. Nak mertamu tok gak roh. Akhirnya ibu adol. Banyu kasil ini. Wah itu kondang tenan cekui. Bakul banyu. Jamaah patang pulau dino bebaskan rokok. Baru kayak kelas untuk anak kiai. Wah kondang tenan. Tapi sing iso ngalami ngono ya sopo kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ayat paling populer didamel dalil utawi dalih kangge tiang-tiang sing memaksakan khilafah nggih. Memaksakan napa? Khilafah. Mergi Allah janji tiang mukmin niku bakal menjadi khilafah nenggone bumi kados tiang-tiang riyin nguasai bumi. Kalau terang no, gimana nih khilafah? Gis. Khilafah itu maknanya itu kepemimpinan. Jadi songko kata khilafah ya khilufu ini maknanya ganti. Di sini pengganti A, diganti B, B, diganti C. Ini gue jenengin apa? Khilafah. Sing jelas hampir semua ulama ini sepakat janjine Allah niku ora kudu saiki. Nggih janjine Allah ora kudu saiki. Dadi kesusune nggih ora usah kudu napa saniki. Terus niki kula ngaji model kiai kuno nggih sing nganggo dalil ora kemrungsung nganggo dalil. Kanjeng Nabi riyin sallallahu alaihi wasallam niku riyin zaman sugeng. Niki kula hanya ngomong sing berdasar hadis sahih. Nabi zaman tesih sugeng pas perang Khandaq niku perang paling berat itu perang Khandaq, perang parit. Jadi diarani perang Ahzab nggih, nah, dalam bahasa Quran disebut perang napa Ahzab. Ahzab niku jamake Hizbun, Hizbun niku koalisi. Koalisi mergo ora wajar wong Nasrani koalisi mbek wong Yahudi, koalisi mbek musyrik Mekah merangi Kanjeng Nabi. Terus eling-eling Yahudu Khaibar ambek Nasoro Najron ambek musyriku Mekah niku tiga kekuatan besar bersepakat merangi Kanjeng Nabi. Padahal biasane tiyang Yahudi yang menilai satin Nasoro ala Sa'i, wong Nasoro nggih keyakinan nilai satil Yahudu ala Sa'i. Iki rumana tenan iki. Tapi karena mereka berkepentingan melawan Kanjeng Nabi berkoalisi disebut perang Ahzab. Nah tengene tareh istilah perang napa Khandaq. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi musyarah mek para sahabat enggak mungkin secara teori enggak mungkin menghadapi Ahzab, terus Salman Al-Farisi usul damel Khandaq. Khandaq niku semacam parit besar sing ukurane kuda terbaik pun ora iso menculot. Zaman niku nggih mboten enten-enten ora ono pesawat tempur, pokoke ukurane nggih kuda terbaik ora iso menculot ya wis kondang wis. Nah terus ketika damel parit itu ada batu, batu besar. Niki eling-eling ketika itu wong Islam sing terdata. Niku nak jumlah muslim zaman itu sekitar 14.000, yang ikut perang sekitar 3.000. Nah itu ketika niku terus ketika ada batu dibongkar enggak bisa, terus ada sahabat matur Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu ada batu yang enggak bisa dibongkar padahal kedalaman Khandaq bergantung batu itu bisa dipecahkan." Nah terus Kanjeng Nabi niku medun ya, dereng sholat asar, nggih mboten sholat asar mboten. Kodok masal ya. Jadi Nabi itu tidak sholat asar maksudnya. Medun nyileh kapak yang dipegang sahabat itu nggak tenan. Pokoknya kudu detail. Sampean kok nanti kalau nggak detail nanti salah paham. Nyileh kapak. Nabi tidak bawa kapak sendiri. Minta kapak salah satu sahabat di kapak. Nopo jarum ganjo gitu. Terus begitu. Singgup pemecah batu nih. Bodum. Orang mulai dinamit. Orang yang terdinamit. Terus nih konten bodum. Nah ketika dipecah Nabi itu keluar sinar. Sing ngendikane Nabi, Nabi guyon iki, Nabi ngendikane jarile. La taftahunna qaisar hatta la qaisara ba'da. Wa la taftahunna rum hatta la ruma ba'da. Wah, pas aku mecah iku sinare tok Sam. Sam niku sakniki Palestina, Lebanon gitu, maksud Sam standar. Wah, wong munafik malah guyu-guyu. Yang di situ ya banyak orang munafik. Pikirannya Muhammad mangan dek angilan, kok ambisi ngalah nono Romawi. Zaman itu Sam niku di bawah cengkeraman nopo Romawi. Teteleng-eleng ya, teng bahasa kitab kuno angger muni Romawi maknane teritorial nopo Romawi yang ada tunggu di Sam. Kau Sam rian otoritasnya dari nopo Romawi. Gih Romawi Vatikan. Tapi sing dimaksud Romawi gih teng Palestina niku nopo Israel ya. Gih boy bungsu niku. Kok muni Israel diambung Palestina, muni Palestina diambung Israel, kok bongsa kok niku. Itu Nabi. Ndak sampean ben cerita bukti ra kesusu iku penting. Walhasil Nabi nganti kapundhut itu ya Sam gak kunjung terbuka. Jadi kalau orang memasakan khilafah sekarang kudu saiki iku zaman Nabi kok Nabi asdaqul qailin wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi setelah kapundhut ya gak ada Sam dibuka. Masih normal-normal saja tetap wong Islam. Hanya hidup di kawasan putih Medina, nggih, rungokno tenan iki. Tapi Nabi sempat guyon, lha niki Nabi seneng guyon. Surakah, ben sampean ngerti nek gak kesusu, nganti intinya nganti Nabi kapundhut itu Sam belum dibuka, belum futuhat. Nggih kangge bahasa kita mon, Sam belum futuhat, nggih, Fathu Mekah, Sam niku dereng apa? Futuhat. Tapi Nabi sempat guyon. Ana suraka, suraka wonge rondo ndek elek. Dhisik sing tau mateni Nabi tiga kali gak sida niku sing terus ambles niku. Anu jare Nabi, ya suraka. Kowe seneng somben nak nganggo mahkotane Raja Romawi. Ya suraka iku yo iman tapi rapati percaya tapi yo iman. Nggih seneng mawon Kanjeng Nabi. Iya lucu ge somben nak nganggo mahkotane Romawi iku lucu. Di depan sahabat banyak yang dengar tuh hadis itu mutawatir. Ya ngoten tok Nabi. Walhasil wala wali zaman era Sayyidina Umar samniku ditalono Umar radhiyallahu anhu. Raja Romawi ne panglima perangi keplayu. Pas keplayu niku mahkotane ku jeblok. Lha iku lha artine ngene wong Kanjeng Nabi sing as-sadiqul masdaq wae pas janji gak menangi. Kejadian. Menangine era Umar, padahal Umar udah di khalifah 12 tahun, Abu Bakar 4 tahun. Anggap ae 12 ditambah 4 berarti 16 tahun. Lah saiki wong nak ngodro khilafah kudu dadi saiki. Wong Islam kudu menang. Senengane bangsa muni napa saiki. Ben wayah saiki, ben suka yo saiki. Nah, walhasil iki terus Nabi yo duwe sisi humoris. Ketika mahkota itu ono suraka nagih Umar, ya Umar sesuai dawuhe Nabi mahkota itu wakku padahal bertahtakan intan kok sing kon nganggo Nabi itu aku suraka di depan sahabat dinggoyo elek saya elek ndek nganggo mahkota mlaku yo ora pantes wae iku padhi gue sahabat kabeh nguyu cekakan perkarane roh wong kere nganggo apa mahkota. Wong ngomong adung kere kan sampe digoni ketua elek ngono ae gene dadi kuwi. Bareng diguyu-guyu terus Umar sempat guyon. Coplok ya suraka, ikhlak ya suraka coplok. Ora jare suraka iki jare Nabi jatahku. Dadi sing nganggo kudu aku. Di depan sahabat Umar guyon, ya suraka, Nabi hanya dawuh kowe kon nganggo ora kon duwe. Jadi aku dibawa coplok, kok didol dinggo asete Baitul Mal. Akhirnya dicoplok didol, wae walhasil didol. Iku hebate Umar. Lah intelijen Romawi ge. Iku gawe sapa panglima Islam iso ngalahno Romawi. Iku nganti datang ke Medina. Kepen roh dijayane apa panglima Umar wong iso ngalahno napa Romawi. Ning masjid digoleki ra ono, ning dindi ra ono bareng takok sahabat. Aina Amirul Mukminin di sing jenenge raja Islam. Dene nak kok aina Malikul Muslimin. Pertanyaane, di mana raja Islam? Ha huwa hana jene. Iku lho wong iku. Wong iku turu ning ison kutmo. Dadi era di istana aja ora iskubo kaelek ana kursi terus turu. Iku kan kecoyo. Yo iku wong ngger tak kok wong yo iku. Bareng digugah yo sik tangi kesek-kesek iku mar iku. Sing raja sing ngalahno Romawi wonge napa? Tangi turu buah ilmu. Ya Sayyidina Umar kuwawan roh keramati sinten Sayyidina Umar walhasil akhirnya Romawi ku kalah sangka Palestina terus Baitul Maqdis sing sak niki diarani Masjid Aqsa niku terus didamel masjid mlane jenengan kudu ngantil kula mlane sing diarani masjid iku nggon sujud ora bangunan. Mergo nak masjid itu maknani bangunan masjid iku zaman Nabi sangka Masjid Aqsa iku urung rupa masjid. Rekom masjid itu awal didesain bangunan era Sayyidina Umar. Nah ini terus pentingnya ideologi. Zaman iku ana ahli kitab jenenge Ka'bul Ahbar rungokno tenan. Mulane wong iku selain ngalim ngalahno wong kafir kudu ana ideologi fikih. Fikih harus kita jaga. Senajan to ilmu sing kadang kita ora cocok tapi harus kita jaga. Nabi riyen nak nate ken salat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Nggih rata-rata riwayat itu 16 bulan sampai 17 napa bulan. Pokoke mlesete sawulan. Ana ana wong cerita 17 tahun ya ora tau ngaji. Pokoke khilafe ku mung 17 wulan sampai 16. Lah sing ketrucut 17 tahun iki ora iso ngaji, utawa lali, nah, lali ra apa-apa. Lah Ka'bul Ahbar itu tiyang Yahudi sing masuk Islam, masyhur kan? Al Hadis Tsani an Ka'bil Ahbar, masyur, Ka'bil Ahbar masyur. Sehingga Sayyidina Umar untuk menentukan posisi masjid itu tak kok Ka'bil Ahbar, coro kue masjid itu api-api. Padahal akhir hayati Nabi ku, wis kan madep Ka'bah ini lagi, akhir hayati Nabi ku sholat mungkin madep Ka'bah, Ka'bah yang terkenal itu yang masjid haram itu. sing nang Abung Hajar Aswad butuh bayar fee niku paham wis sing napa falan waliyanaka kiblatan tertua.
1: Kabul Akbar pinter, Sayyidina Umar mesti diakali. Jadi ngakali ku yo oleh, Kabul Akbar yo wong saleh tapi di kepentingan. Umar ketika PG masjid itu kan ning gurine Masjid Aqsa. Jadi gak mane misalnya Masjid Aqsa niku kulon ngendi? Kulon nak salat mriki rasane wedep. Mereka lagi kulon. Jadi kemana kon gaya masjid gurine sokro? Semoga waktu sih tigo mekrot nabi jenenge sokro. Gaya jenenge apa sokro eling-eling. Kon gaya masjid gurine sokro. Jadi kon awang Islam solat otomatis yo madep sokro, yo madep Ka'bah. Jadi setiap kali beka pulah ber. Benak khas Yahudi ni yo ije, khas Islami ije. Jadi untuk loro-loro nih, faham gak? Jadi kon gaya masjid saguri nih. Sokro ben kok solate, yo madep sokro meskipun yo madep Ka'bah. Umar miso-miso, wailak janjo gue. Utak kamu cek Yahudi, gua padum aku ben madep sokro ben cek koyok wong Yahudi. Wamu Umar, ora aku bangun masjid apa mungkuri sokro tenan. Mulane masjid Umar teng masjid Aqsa niku madep Ka'bah mungkuri sokro. Jadi saake sokro nasib saiki di bokongi wong sholat gara-gara Umar moh berbau-bau Yahudi ya wong kok kotok yang ngunum nanti masjid Umar itu mungkuri sohro nanti kalau itu pas teng Palestina ya sholat ning sohro perkara ini ben tau sholat gak mungkuri sohro tapi ya sholat ning masjid Umar ngergani Sayyidina Umar tapi sampe nak sumpen ning goni masjid Aqsa sholatnya mungkuri sohro. Iku Umar saking curigane nak Ka'bul Akbar jek kecampuran utek Yahudi. Yahudi kumat kowe usul kok ngono terus. Paham iki ten sampean lur sejarah. Iku yo nabi ra menangi. Terus-terusane cerita sing luwe
2: parah. 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

Anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, selamat pagi sahabat Stara. Kembali bersama Uni dalam kondisi masih baik sih. Oke, di hari Rabu, Kamis ya sahabat Stara, tepatnya di tanggal 27 bulan Agustus 2026. Ini sudah menuju di akhir bulan Agustus. Tentunya semarak kemerdekaan masih terasa ya di penghujung Agustus ini sahabat Stara. Oke, Dauni menemani dari kawasan Bandingan Karakobar Banjarnegara di pukul 6:05:27 waktu Satun. Dua acara yang bakal Uni pandu di hari Kamis ini ada Tembang Kenangan dan juga Dangdut Pasar Senggol. Tembang Kenangan di mana caranya bakal berjalan hingga pukul 8. Untuk sahabat Stara yang pada pagi hari ini sudah mulai stay tune di 93,4 yang sudah bangun. Mau bergabung bareng Uni untuk bernostalgia bareng di pagi hari ini, langsung saja bergabung di 08-22-31-1070 di 08-22-31-1070. Dan tentunya dengan sponsornya adalah produk dari PT Donatur Indonesia yang obatnya sangat luar biasa sekali ya, produk unggulan yang terbuat dari herbal alami menjadi solusi untuk kesehatan sahabat Stara. Tentunya ada Habutop, obat herbal Ramona Rep yang paling ngetop yang terbuat dari bahan herbal alami. Aman, tidak menimbulkan efek samping dan sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Mengenang masa lalu dari Mario ya, sudah terputarkan sebagai pembuka di acara Tembang Kenangan pagi hari ini. Dan sambil nunggu sahabat Stara bergabung buat penghangat di pagi hari ini, kita putarkan lagu ada Cinta dan Permata dari Panbers. Dan nanti bakal dilanjut dengan lagu yang lainnya. Siap dinikmati di paginya sahabat Stara.

0: Pendengar, sudah dengarkan kesaksian dari para pengguna Habutop? Akhir-akhir ini, Habutop sudah semakin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Untuk itu, jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul untuk ikhtiarkan kesehatan Anda. Stroke, jantung, asam urat, hipertensi, anemia, dan lain-lain, percayakan pada Habutop. 100% alami tanpa efek samping. Habutop aman dikonsumsi, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW

93,4 Radio Banjarnegara selalu di hati bersama Uni di tempat kenangan yang menemani sama Sarah hingga pukul 8 nanti. Dan tentunya menemani dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang pagi hari ini masih ya agak banyak kabutnya, walaupun gak banyak banget nih ya. Tapi untuk di kawasan atas kabutnya agak tebal ya sahabat Sarah, dan tentunya dengan suhu udara di 17 derajat Celcius. Dan ya masih terasa dinginnya sahabat Sarah. Semoga di cuaca dingin seperti sekarang ini, sahabat Setara tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat terus setiap harinya, dijaga kesehatan baik diri sendiri ataupun sekeluarga. Dan dua lagu terputarkan di acara Tembang Kenangan sebagai pembuka dari Panbers Cinta dan Permata, ada mengenang masa lagu ya, Cinta dan Permata. Kisah cinta yang ternyata harus kandas ya, karena godaan harta dan juga materi. Ini lagu dari Cinta dan Permata ya. Dan Uni pikir seperti judulnya, Cinta dan Permata ini seperti sebuah kesinambungan ya, antara cinta yang seperti permata. Tapi ternyata lagu ini bercerita tentang sebuah kekandasan ya, sepasang kekasih yang ternyata harus terpisah karena salah satu pihak lebih memilih harta atau permata dibanding ketulusan cinta. Mungkin kalau untuk sekarang realistis ya sahabat Setara, kalau cinta itu harus ada materi, enggak sebenarnya ya. Karena kalau cinta itu murni, cinta itu sangat utuh sekali. Jadi sebenarnya kalau cinta itu tidak bisa dikaitkan dengan permata ataupun materi. Cuma dalam sebuah hubungan atau sebuah berjalannya kehidupan itu ya memang harus ada permata ya dan ataupun materi. Karena harus realistis ya sahabat Setara, bahwa kehidupan yang berjalan di muka bumi ini tentunya butuh materi untuk keberlangsungan hidup, baik untuk makan, baik untuk kebutuhan sehari-hari ya, baik untuk sebuah cita-cita atau sebuah harapan. Tapi materi tanpa cinta juga sepertinya akan terasa tidak berarti ya sahabat Setara, karena kadang kita bisa menghargai sesuatu itu asal kita ada cintanya. Jadi kayaknya keduanya harus balance ya sahabat Setara. Itu kalau ngomongin dalam sebuah hubungan. Tapi kalau ngomongin cinta, ya ada pepatah bahwa cinta itu buta, cinta itu membutakan, atau cinta itu apa dan lain sebagainya ya. Karena memang cinta itu semurni itu. Jadi cinta itu sebenarnya sangat utuh dan sangat luar biasa, karena itu didatangkan dari Allah ya. Tapi semua kembali dari manusianya, dari ego masing-masing dalam merawat cinta itu seperti apa. Jika cinta pada akhirnya menghancurkan, itu berarti udah lebih ke obsesi ya sahabat Setara. Dan belajar dari kisah cinta yang kandas dari Cinta dan Permata dari Panbers ini ya, menggambarkan sebuah cinta sejati tidak selalu berakhir bersatu ya jika dihadapkan pada ujian duniawi. Dan ini juga mengingatkan ya sahabat Setara bahwa kasih sayang yang tulus dan kejujuran itu ternyata jauh lebih berharga daripada kekayaan materi semata. Semoga sahabat Setara dilimpahi cinta yang tulus ya, cinta yang utuh, dan semoga juga kekayaan materi mengikuti kalian berdua. Amin ya rabbal alamin. Oke, dan kita bakal masih lanjut sampai di jam 10 nanti dengan dua acara. Ada Tembang Kenangan ini, kita membedah satu lagu, sepertinya juga membutuhkan banyak waktu ya sahabat Setara. Dan kita bedah lagi apa nih, Habutop. Ini menjadi solusi kesehatan untuk sahabat Setara ya. Jangan lupa rutin konsumsi Habutop ya sahabat Setara. Ini untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara, apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini ya. Banyak di antara kita yang imun tubuhnya tidak stabil, apalagi karena banyaknya aktivitas, apalagi di bulan kemerdekaan ya, di mana sahabat Setara mungkin sangat sibuk sekali, jadi panitia lomba atau mungkin jadi orang paling sibuk di Karang Taruna untuk bulan ini ya. Terus juga mungkin ada yang sibuk tampil di sana di sini ya, karena mungkin jadi apa nih, grup musik, atau mungkin jadi penyanyi, atau mungkin jadi grup MB ya, atau mungkin jadi penari dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin imun tubuhnya harus dijaga ya sahabat Setara, biar tetap semangat, biar jogetnya tetap bagus.
Dan selain itu yang nonton juga ya harus tebal imun tubuhnya, tebal dompetnya juga. Dan sepertinya semarak kemerdekaan itu masih terasa sekali ya sahabat Setara. Jadi jangan biarkan tubuhmu lemah gara-gara ini dan akhirnya gak menikmati semarak kemerdekaan sampai di akhir Agustus ini. Dan Habutab ini menjadi solusi untuk menjaga kesehatan. Selain itu juga bisa untuk pengobatan ya, yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes. Langsung disolusikan dengan rutin konsumsi Habutab setiap hari. Sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, tentunya aman. Ini dikonsumsi dalam jangka panjang, tidak menimbulkan efek samping karena terbuat dari herbal alami. Sudah legal karena sudah tersedia di setiap apotek ya. Jadi segala obat yang sudah lulus uji BPOM dan lain sebagainya itu sudah bisa dipasarkan di setiap apotek. Tapi apabila ada obat yang ternyata tidak di apotek, itu bisa jadi belum legal ya sahabat Setara. Jadi perlu di cross check lebih lanjut karena sehat itu sangat mahal harganya. Jangan biarkan sahabat Setara ingin mengobati malah ternyata menghancurkan diri sendiri ya. Dan produk dari PT Denatur tentunya semuanya sudah lulus uji coba, teruji klinis. Perusahaannya juga sudah berstandar internasional. Produknya sudah tersedia di setiap apotek, baik Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Banyumas, Purwokerto ya sudah ada. Kalau yang malas kemana-mana bisa COD ya, COD akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Nanti info lebih lengkap hubungi di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Oke, ini untuk sahabat Setara yang mau bergabung bersama Uni, banyak-banyakin dulu deh di timbun. Di sesi selanjutnya bakal Uni bacakan dari bawah ya. Dan dua lagu bakal Uni putarkan, setelah itu baru Uni bakal menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Fanny Febiola di sini di batas kota ini, dan juga ada Cool Colors, Tataplah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silakan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Uni tentunya di tempat kenangan yang nemenin sama Stara hingga pukul 8, nemenin aktivitas paginya sahabat Stara. Mungkin ada yang memasak, mungkin ada yang sedang menyiapkan baju untuk suami dan anak, ada juga mungkin yang sedang membantu sang istri ya untuk beberes rumah, ada juga yang mungkin sudah bersiap-siap untuk berangkat bekerja, ada juga yang sedang on the way ya, dan ada juga mungkin yang sudah pulang, baru pulang habis jaga malam, habis jualan di pagi hari, atau apapun itu. Semoga segala aktivitas sahabat Setara di pagi hari ini memberikan keberkahan untuk sahabat Setara dan juga keluarga tercinta. Amin. Masih disponsori oleh Habutop Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Yang mau bergabung bersama Uni tentunya di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Oke sahabat Setara, karena udah lumayan yang sudah bergabung bersama Uni, biar waktunya tidak habis ya dan menumpuk, langsung saja deh Uni bacakan satu persatu untuk atensi. Kita mulai dari Mbak Yanti di Bilungan yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir minta temannya Duri, terlindung dari Nika Ardila. Salamnya buat Mbak Cemplon, Mama Aisyah, Mai Zidan, Mama Putri, Mikol Tomi Kolsom, ada Mama Syifa, Mama Bintang, ada Mama Pelangi, ada Mbak Titin, Mbak Mines, Bu Ronta, Bu Mega, ada Mbak Hanum, kemudian ada Mbak Siti Maimuna, Mbak Reni, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu, amin, dan matur suwun. Nggih, sehat selalu ya untuk Mbak Yanti. Lanjut senvilan di kawasan terminal Kalibening. Ini mungkin bersama dengan kawan-kawannya ya, di kakak. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Mbak Jajal diputerin dari albumnya Nika Ardila dengan judul Nyalakan Api atau Biarlah Cintamu Berlalu. Lagi kenapa sih pagi hari ini pada suka lagunya Nika Ardila ya? Oke, baik, nanti satu persatu diputar ya. Dan salamnya buat sahabat Sara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak, sami-sami. Oke, kemudian lagi di belakangnya ada Mbah nih, tapi bukan banyak Uni ya. Di sini ada Mbahnya Alaska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi. Sehat selalu Nggi buat Mbak Uni. Amin ya Robbal Alamin. Doa yang baik kembali untuk Mbah Alaska ya. Sehat selalu semoga. Ini dari Alaskara Cipari Cilacap. By Alaska Cipari, ikut gabung di Tebang Kenangan untuk request lagunya Bila Kau Seorang Diri dari Nur Afni Octavia. Terputar buat semua sobat Setara Banjarnegara, selamat beraktivitas. Buat Mbak Uni, selamat tugas dan terima kasih. Sama-sama Mbak. Oke, di belakangnya lanjut ada Mai Zidan di Pasingan Banyumas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi Mai Zidan Pasingan Banyumas hadir request lagu Rindu Aku Rindu Kamu. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara selalu di hati. Dan terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Cemplon di belakangnya. Assalamualaikum Mbak Uni, sehat ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ini, masih dikasih kesehatan ya. Cemplon gabung minta lagu Mata Dewa. Untuk salahnya buat Mbak Yanti, Bu Davina Sano, Mama Pelangi, Bu Titin, sama Gede, Mama Syifa, Bu Mikolto, Mama Putri, Mai Zidan, Bu Titin, Wardani, Mama Mines, Motini, Bu Mega, Mama Aisyah, dan semua pecinta Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, semoga sehat, bahagia, damai selalu. Amin. Dan semangat, siap pokoknya ya. Doa yang baik kembali juga untuk Mbak Cemplon. Dan makasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, quotes-nya belum hadir nih. Oh, udah nih. Ada ya quotes-nya sahabat Setara. Oke, dan kita bacakan ya sahabat Setara. Pagi ini tak perlu memaksa dirimu untuk selalu kuat. Jika lelah istirahatlah, jika sedih izinkan air mata jatuh, jika bingung berhentilah sejenak. Kamu tidak harus memiliki semua jawaban hari ini, cukup bawa hatimu kepada Allah dan katakan pelan-pelan, ya Allah, aku tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir, tapi aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkanku. Tenanglah, barangkali yang sedang Allah pulihkan bukan keadaanmu, tetapi hatimu dalam menghadapi keadaan itu. Selamat pagi hati, hari ini kita berjalan bersama Allah. Masya Allah ya, pokoknya segala sesuatu kalau kita melibatkan Allah pasti pembawaannya lebih enak dan hasilnya juga ya udah cukup Allah aja yang mengatur ya sahabat Setara. Karena kita pada dasarnya hidup di dunia ini hanya sebagai wayang dan segala sesuatunya diatur oleh Allah. Tapi jangan pernah berpikir bahwa kesulitan atau mungkin sebuah rasa gundah di dalam perjalanan di dunia ini itu berarti bahwa Allah tidak adil, tidak ya secara. Tentunya itu adalah bentuk sayang Allah, apapun kondisi kita, apapun yang sedang dijalani, walaupun mungkin lelah, sedih, ataupun bingung ya, Allah itu selalu menempatkan atau memberikan sesuatu sesuai dengan takaran hambanya masing-masing ya. Jadi benar kata Mbak Cemplon, jika lelah beristirahatlah, jika sedih air mata jatuh tidak apa-apa, izinkan ya, bukan berarti kamu lemah. Dan jika bingung berhentilah sejenak, karena berhenti bukan berarti kita putus asa, tapi mungkin kita sedang menata arahnya lebih baik kemana. Oke, sahabat Stara, dan terima kasih Mbak Cemplo untuk quotes-nya, sangat keren sekali ya. Dan lanjut kita putarkan lagunya dulu, dan untuk ketensi yang lain nanti dilanjut sesi berikutnya ada Pak Surita Ito, ada Mbak Eka Sriani ya, ada Mas Khalid, ada Om Toto, dan juga ada Bung Hamam. Nanti Uni simak satu persatu di sesi selanjutnya. Kita mulai dari Duri Terlindung dari Nika Ardila, siap menghibur kita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.